0: kami dari Ibu Ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendau. Dari Kabupaten Rotendau, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahania melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam, saya bilang kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saabuddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoaks, dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahayapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Perwakilan Otorita IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN, sekaligus peluang

0: investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi Rudi Salahuddin mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Over atau IPRO.
1: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Over atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan investor, baik domestik maupun internasional.
0: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar, mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
2: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya itu 100%, nilainya nol.
0: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam 2 kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun. Tingkat pedagang, kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
4: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
5: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di Kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku jualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33.000 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
6: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa tahun lalu.
5: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
7: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
5: Ia menilai kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
8: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Etero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
5: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus.
10: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para...
11: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran global Sumut Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
10: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
11: Pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
12: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari Pak Menlu itu sudah menginstruksikan sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan kekonsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga selain Pak Menlu, perwakilan RI dan juga kita di sini Kemlu selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepatnya.
11: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
12: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. kita menggunakan sebagaimana saya sampaikan tadi semua kanal diplomasi yang bisa kita yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara-negara sahabat, semua kanal diplomasi kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
11: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fuad Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, anggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
13: Betulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit
11: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
14: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang memenuhi wartawan, dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Komite to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
11: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
15: Editorial.
16: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, Kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi mancanegara, Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhihan melalui pertandingan 3 game. Dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, kami ajak Anda kembali dari Pro 3 Jakarta. Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara, Pro 1 RRI Tualtilanggor. Kembali menyapa Anda pendengar melalui frekuensi 103,6 MHz. Dan juga terima kasih untuk Anda yang memantau siaran kami melalui streaming di RRI Digital.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta Uijang, Kabupaten Maluku Tenggara. Apakah aktivitas Anda aman? Kami pastikan aman ya, karena cuaca juga bersahabat. Ya, walaupun agak panas, di kebersamaan kita hampir jam 10 kurang lebih 25 menit lagi ya. Tapi cukup bersahabat ya, bagi Anda yang hendak bepergian. Angin juga dari prediksi BMKG bahwa hari ini aman untuk wilayah Kota Tua dan Kabupaten Maluku Tenggara. Maka Bapak Ibu yang hendak untuk menggunakan transportasi laut menyeberang antara kayak kecil maupun kayak besar, ataupun sebaliknya, tetap aman ya di hari ini. Dan ya, walaupun aman, tetapi tetap kita waspadai saja, yang namanya cuaca susah diprediksi. Walaupun diprediksi oleh pihak berwajib bahwa hari ini aman, tetapi kita juga harus wanti-wanti. Sukses untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Dan kami punya informasi-informasi menarik akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di pagi ini. Tentunya masih bersama saya Ellen, ada pengarah teknik Ian Marolkosu, juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Rumheng di Savan. Nah, pendengar, di bidang ekonomi untuk hari ini nilai tukar rupiah kembali melampaui level 17.700 per dolar Amerika Serikat dalam penutupan perdagangan hari ini di Sabtu 23 Mei 2026. Hal ini berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup turun 0,28% atau 49 poin menjadi 17.716 rupiah per dolar Amerika Serikat. Nah, saudara, jika harga minyak makin tinggi, maka akan berdampak pada inflasi dan mempengaruhi sentimen bank sentral global. Bank sentral kemungkinan akan mempertahankan suku bunga atau malah menaikkan suku bunga. Hal ini dikatakan oleh analisis pasar keuangan Ibrahim Aswabi, menyebut faktor yang membuat rupiah masih melemah hingga hari ini di Sabtu 23 Mei 2026 karena investor meragukan prospek perdamaian Amerika Serikat Iran serta kebijakan Iran mengenakan pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz. Ada juga sehingga harga minyak dunia berpotensi masih akan tinggi, saudara. Nah, dari sisi dalam negeri, dikatakan Ibrahim Aswabi bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto di DPR disoroti dunia internasional. Nah, di mana lembaga rating internasional S&P Global kemungkinan akan menurunkan peringkat utang Indonesia. S&P Global menurut Ibrahim akan mencermati tekanan fiskal Indonesia yang diperkirakan akan melebar hingga 3%. Nah, termasuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 yang dinilai terlalu ambisius di rentang 5,8 hingga 6 sampai 5%. Nah, saudara, sementara itu langkah pemerintah melakukan intervensi melalui penjualan surat berharga juga belum mampu mendongkrak penguatan rupiah. Nah, arus keluar modal asing dari pasar saham justru semakin deras, saudara, sehingga rupiah makin tertekan. Itulah pendengar akibat dari adanya beberapa poin yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa investor meragukan prospek perdamaian Amerika Serikat dan Iran serta kebijakan Iran yang menaikkan pungutan bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz, sehingga ini menyebabkan harga minyak dunia berpotensi masih akan tinggi. Tentunya dampak yang negatif untuk kita yang ada di tanah air Indonesia. Namun kita berharap semoga ini cepat normal kembali dan di bidang ekonomi semakin baik.

0: gajah bayi naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, radio publik milik bangsa.
1: Pendengar di manapun Anda berada, jam 9 lebih 58 menit, kita jelang pukul 10 waktu Indonesia bagian timur. Informasi dan inspirasi
2: terus satu. Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: gajah bayi naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Luar biasa Tawa Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan suproduksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

случилось.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kami punya informasi untuk Anda pendengar masih terkait dari bidang ekonomi. Tren pelemahan nilai tukar rupiah yang kini terus dan menerus terhadap dolar Amerika Serikat membuat sebagian masyarakat panik, sehingga kini kondisi ekonomi semakin menurun. Nah, pendengar, menurut Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Kusoi Intama, dalam konferensi persnya mengatakan bahwa banyak yang membeli dolar Amerika Serikat, padahal baru membutuhkan 3 bulan ke depan. Iya, makanya saat ini Bank Indonesia memperketat pembelian falas per bulan per 1 orang. Nah, ini untuk investor ya. Nah, pada kondisi ini Bank Indonesia harus hadir di pasar serta menghimbau masyarakat untuk tenang dan tidak panik. Nah, ini menurutnya nilai tukar rupiah terus melemah yang menderita seluruh lapisan masyarakat pastinya. Sementara itu, nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan pada Jumat kemarin yaitu Rp17.000 per dolar Amerika Serikat, namun kembali naik. Ini di kisaran saat ini per hari Sabtu 23 Mei 2026 mencapai 17.700 per dolar Amerika Serikat. Iya, dari pihak Bank Indonesia tetap menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik ya dengan adanya tekanan yang semakin membuat nilai tukar rupiah semakin melemah. Nah, masyarakat dihimbau agar tetap melakukan aktivitas yang berhubungan dengan bisnis dan juga peningkatan ekonomi, UMKM dan lain sebagainya, sehingga yang tetap dijalankan ya semakin baik ke depannya, walaupun ada pelemahan rupiah yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Masih ada informasi lainnya pendengar akan kami hadirkan untuk Anda di akhir pekan ini. Selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga di sana. Dan pendengar, kita dengarkan 2 lagu pilihan kami hadirkan dari Novita Dewi dan juga Esal Revano dengan Cinta Pertama.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar dari Jalan Soekarno-Hatta Ohayang, Kabupaten Maluku Tenggara. Kami masih temani Anda dengan berbagai informasi dan juga hiburan lainnya untuk Anda. Nah, kini kebersamaan kita di jam 10:52, satu informasi lokal untuk Anda pendengar terkait dengan pengembangan rumah subsidi kredit pemilikan rumah fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPRFLPP di kawasan Puncak Ohoi Kolser Kabupaten Maluku Tenggara. Ini dirancang dengan konsep hunian terpisah. Nah, untuk memberikan ruang tinggal yang lebih layak bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, saudara, proyek yang menjadi bagian dari program strategis nasional 3 juta rumah ini disiapkan di atas lahan seluas lebih dari 2 hektar dengan fasilitas dasar permukiman yang memadai. Nah, perwakilan pengembang perumahan subsidi ini, Esebius Uta Safsafubun, mengatakan bahwa rumah yang akan dibangun menggunakan tipe minimalis 36 dengan luas tanah 8x12 meter. Nah, berbeda dengan beberapa konsep rumah subsidi di sejumlah daerah lain, di mana setiap unit rumah di kawasan tersebut dirancang berdiri terpisah dengan jarak antar bangunan sekitar 2 meter. Nah, saudara, Safsafubun menjelaskan bahwa kawasan perumahan itu juga akan dilengkapi infrastruktur dasar seperti jalan lingkungan dengan paving block, ada jaringan listrik, fasilitas air bersih, hingga ruang terbuka hijau. Nah, pemerintah daerah telah meminta PDAM untuk menyiapkan jaringan distribusi air guna mendukung pengembangan kawasan pemukiman tersebut. Nah, selain menawarkan konsep hunian yang lebih tertata, pendengar, pengembang juga menilai program rumah subsidi tersebut menjadi peluang bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan harga yang masih terjangkau. Nah, harga rumah ditetapkan sekitar Rp185 juta per unit. Namun, pengembang mengingatkan potensi kenaikan harga seiring adanya perubahan kondisi ekonomi dan juga nilai tukar dolar. Nah, pendengar, program rumah subsidi KPRFLPP di Maluku Tenggara sebelumnya sempat tertunda ya karena persoalan kesiapan lahan dan juga legalitas aset daerah. Namun kini setelah lokasi pengembangan dinyatakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah RTRW, pemerintah daerah berharap pembangunan dapat segera berjalan dan untuk membantu penanganan rumah tidak layak huni. Nah, dan juga kebutuhan hunian masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, pengembang juga meminta dukungan untuk percepatan proses administrasi dan pembiayaan dari Bank Tabungan Negara BTN agar supaya pembangunan tidak kembali mengalami keterlambatan. Nah, ini juga diharapkan proyek tersebut dapat menjadi langkah awal untuk pengembangan kawasan pemukiman yang lebih layak dan terintegrasi di wilayah Maluku Tenggara. Nah, untuk Anda pendengar yang mungkin sudah berencana untuk nantinya Anda ingin investasi dengan bisa juga Anda membeli hunian yang mana seharga 185 juta atau Anda yang berencana untuk dicicil bagi anak ataupun keluarga terdekat Anda, ya boleh langsung ya untuk menghubungi pengembang yang mana saat ini untuk kawasan Kabupaten Maluku Tenggara ini dipegang oleh pengembang Bapak Esebius Uta Safsafubun. Rumah ini yang mana dibangun menggunakan tipe minimalis 36. Ya, cukup luas ya untuk rumah 8x12. Cukup tentunya untuk keluarga Anda pastinya. Iya, kita jelang jam 11 waktu Indonesia bagian timur, saudara. Di edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kenapa?
1: Aku baru kena tipu. Tadi pas aku lagi...
0: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana bisa kena tipu?
1: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari temen lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena retas. Kok kamu diem sih?
0: Berarti aku juga kena tipu dong.
2: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami, Pro 1 RRI Tual di Langgur. Dan terima kasih juga untuk Anda yang memantau siaran kami melalui streaming di RRI Digital. Beberapa sajian informasi juga hiburan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Temani aktivitas Anda di hari ini yang mana agak sedikit panas, tapi berharap Anda tetap menikmati momen weekend Anda bersama dengan keluarga. Waktu yang ditunggu-tunggu pastinya untuk Anda bisa menikmati kebersamaan di sana, baik itu sudah merencanakan ke Ohoi atau ke desa, ataupun Anda menjenguk orang tua, keluarga, sanak saudara, kesempatan di hari-hari libur, maka digunakan sebaik mungkin. Nah pendengar, satu lagu punya Alsan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Saya Ellen Laitera, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Pendengar, terima kasih sudah menemani dari jam 4.55 hingga kini. Semoga apa yang kami hadirkan, informasi juga hiburan, bermanfaat untuk Anda. Dan nanti pendengar, kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan. Selanjutnya ada rekan kami Tuti Lontor yang nantinya hadir temani Anda hingga sore nanti.
0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di siang ini saya Tuti Lontor kembali bersua di ruang dengar Anda dan operator studio Arif, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar Anda di hari ini? Tentunya kabar baik ya buat kita semua. Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalani segala aktivitas kita di hari ini hingga hari-hari yang akan datang juga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, kami akan menyajikan informasi-informasi terkini untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.co.id untuk Anda. Dan tetaplah setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: R1 MKG berpet visi ya bidang siang kedua Puan BMK siaran Darta tadi Sumatera Tarang dan si hujan ringan sementara Tanjung dan Bandara Sertai dia untuk diperkirakan sedang berpeluang merindang masih serta tinggi sebagian dan Merauke mengingat ada potensi cuaca
1: dengerin yang satu juta san tidak seru dan si sepak bola khususnya dan lagu pantengin terus RRNRI.

Untuk kemajuan daerah kan, sinergi Apik Pemda Ram dan Jumat sampai pukul 9. Bersama para berkompeten tanya pemerintah melalui nomor telepon 2358 suara kita. Si 103,1 RSL tuntut bis pembangunan berat.

Iya, pendengar masih di rangkaian itu Insat dukung pengelolaan Sarukan. Kepala Staf mendukung itu melalui pirolisis Jaya Sabhaida dalam rangka lokal di Bali bersama Kasat Jenderal TNI Skan Piroli keunggulan targetkan dapat 7 dan subsidi pemerintah. Kasat menyebutkan beberapa dukungan mentasi dukungan administrasi per hari ular hasil pengolahan sebagai serta kerjasama berkelanjut tahun dengan serius bagi Bali sebagai dan pusat kebudayaan Bali hasil pelestarian lingkungan ekosistem di distrik saat ini dan ditarik pada Desember 2005 staf Kementerian RI Neni pengelolaan dan limbah seperti buah dan pompa dan pengolahan sampah menjadi tempat pembuangan akhir proyek teknologi Bandung Bogor dan kementerian dan lembaga.

pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan anggota keluarga juga dapat mengangkat keluar dari kemiskinan dan mengurangi total. Oleh karena itu, ya mendidik semua.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda. Rangkaian musik dan informasi, saatnya kami akan hadirkan keruan dengan Anda. Acara Well Ban Banan di

0: Kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Selamat siang pendengar, satu informasi. Info Ohoy Danar di Kabupaten Maluku Tenggara. Ohoy Danar atau kawasan Danar adalah sebuah wilayah pemukiman adat yang terletak di Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Secara administratif, nama Danar tidak merujuk pada satu ohoy tunggal, melainkan sebuah kawasan yang terbagi menjadi beberapa desa administratif atau ohoy seperti Danar Ternating, Danar Ohoy Sep, Danar Lumefar, Danar Ohoy Tom, dan Danar Watansoin. Ada profil dan informasi penting mengenai Ohoy Danar. Lokasi dan geografi. Pusat Kecamatan Kawasan Danar merupakan bagian penting dari wilayah Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan. Aksesibilitas wilayah ini terletak di Pulau Kei Kecil dan dapat diakses melalui jalur darat dari pusat pemerintahan Kabupaten Dilanggur maupun dari Kota Tual. Sosio-kultural dan karakteristik masyarakat. Pendengar, masyarakat adat Kei, penduduk asli Ohoy Danar, memegang teguh hukum adat Larhul Ngabal yang mengatur tatanan hidup, persaudaraan, dan moralitas masyarakat di Kepulauan Kei. Keberagaman kelompok, wilayah Danar dihuni oleh beberapa komunitas submarga atau kelompok pemuda adat yang tersebar di kampung-kampung spesifik seperti Danar Ternating, Ohoy Tom, dan Watansoin. Komunitas ini umumnya bermata pencaharian sebagai petani, nelayan, atau wira swasta lokal. Sementara itu, informasi dan perkembangan terkini di bulan Maret hingga April 2026, kondisi keamanan pada akhir Maret 2026 sempat terjadi konflik kesalahpahaman antar kelompok pemuda lokal di kawasan Danar Ternate, Danar Ohoy Tom, dan Danar Watansoin yang menyebabkan gangguan keamanan. Penegakan hukum dan pemulihan, pemerintah daerah bersama aparat keamanan bertindak cepat meredam situasi. Pihak Polres Maluku Tenggara telah mengamankan para terduga pelaku secara profesional. Bupati Maluku Tenggara Haji Muhammad Tahir Hanubun bersama Gubernur Maluku langsung turun tangan. Mereka turun tangan langsung dan menyerukan perdamaian serta meminta masyarakat kembali menguatkan kearifan lokal demi menjaga stabilitas wilayah. Saat ini situasi di Ohoy Danar dipastikan sudah kembali kondusif, aman, dan terkendali.

Suku Kei di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual memiliki salah satu hukum adat yang sudah berlaku semenjak ratusan tahun hingga saat ini, adalah sasi atau yot atau yutut, memiliki arti larangan yang bersifat melindungi suatu hasil tertentu dalam batasan waktu tertentu dan berlaku untuk umum maupun perorangan. Sasi terdiri dari beberapa jenis, diantaranya sasi tetau berlaku untuk perorangan. Tujuannya untuk melindungi hak milik seseorang. Jika seseorang telah memasang sasi pada barang hak miliknya, maka orang lain tidak boleh mengambilnya. Sedangkan sasi walut berlaku untuk umum. Tujuannya untuk menjaga suatu kawasan atau wilayah tertentu, agar tanaman pada wilayah sasi dibiarkan tumbuh subur dan berkembang biak sampai sudah siap dipanen. Begitupun di wilayah laut. Jika seseorang melanggar hukum sasi, maka akan dihukum secara adat dan diberikan sanksi, berupa membayar sebuah lela atau meriam kuno atau emas 3 tahil, menanggung biaya perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh sidang Dewan Adat, atau bentuk hukuman lainnya sesuai pertimbangan sidang Dewan Adat. Secara umum, sasi bertujuan menjaga hak milik bersama, menjaga kelestarian alam, membiasakan orang hidup hemat, serta menjaga keharmonisan antar sesama dan alam sekitar.

Iya, pendengar masih di acara Wilman Badan, satu info Ohoy atau desa Tayandotam tidak merujuk pada satu desa atau Ohoy Tunggal, melainkan merupakan nama sebuah kecamatan kepulauan di Kota Tual, Provinsi Maluku. Kecamatan ini terdiri dari gugusan pulau kecil yang terpisah dari Pulau Dula atau pusat Kota Tual. Secara administratif, Kecamatan Tayandotam membawahi 5 desa atau Ohoy, yakni yang pertama Tayando Yamtel, ibu kota kecamatan, Tayando Langgiar, Tayando Ohoy El, Tayando Yamru, dan Tam Ngurhir. Geografi dan aksesibilitas wilayah kepulauan, desa-desa yang terletak di gugusan Pulau Tayando dan Pulau Tam, transportasi utama dari pusat Kota Tual menuju ke wilayah ini harus menggunakan angkutan laut, kapal motor, atau kapal feri. Sementara itu, untuk infrastruktur dermaga, pemerintah terus memperkuat konektivitas antar pulau dengan membangun infrastruktur penting, salah satunya pengembangan dermaga penyeberangan feri di wilayah tersebut. Perekonomian dan potensi desa, budidaya laut, komunitas lokal di desa-desa ini seperti di Ohoy Yamtel dan Ohoy El sangat bergantung pada sektor kelautan. Potensi terbesar mereka adalah budidaya rumput laut berkualitas tinggi dan sektor perikanan tangkap. Koperasi desa untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat kepulauan. Pemerintah daerah menggalakkan pembangunan kelembagaan ekonomi lokal, termasuk pendirian koperasi desa Merah Putih di Ohoy Yamtel. Berikutnya adalah fasilitas publik dan pelayanan dasar. Yang pertama adalah kesehatan. Layanan kesehatan di kawasan ini berpusat pada Puskesmas Rawat Inap Tayando Yamtel pada Mei 2026. Sengketa lahan puskesmas berhasil diselesaikan secara damai oleh pemerintah Kota Tual dan pemilik lahan, sehingga operasional layanan kesehatan bagi warga kini berjalan normal. Dan yang kedua adalah air bersih. Kebutuhan dasar warga sekecamatan mulai terpenuhi secara bertahap melalui fasilitas sistem penyediaan air minum yang dibangun di desa Tayando Ohoy El. Karakteristik sosial budaya masyarakat adat, seluruh desa di Tayandotam dihuni oleh masyarakat adat Kei yang memegang teguh hukum adat Larhul Ngabau serta mayoritas memeluk agama Islam yang taat. Kebersamaan sosial dan tali silaturahmi antar desa terjaga sangat kuat melalui agenda adat maupun keagamaan.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wangi lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kok rapopo? Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kurang popo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

Baju adat Kepulauan Aru khas dengan nuansa merah yang melambangkan keberanian dan keterikatan dengan laut. Lelaki memakai ikat kepala merah, kain melilit pinggang, dan kalung manik-manik. Sementara perempuan mengenakan kain sarung, atasan, dan hiasan manik-manik atau kerang, mencerminkan budaya Bahari. Pakaian lelaki berwarna merah seringkali bertelanjang dada atau memakai baju sederhana dengan kain merah melilit pinggang, dan mereka menggunakan ikat kepala merah atau kain berang dan kalung dari kerang atau manik-manik. Sementara pakaian perempuan menggunakan pakaian adat yang sering dipadukan dengan sarung dan hiasan manik-manik pada dahi, dan kalung yang dihiasi kulit kerang dan warna didominasi merah, kadang dengan pengaruh batik coklat kekuningan. Untuk aksesoris hiasan kepala dari manik-manik, kalung taring atau kerang, serta gelang, dan makna dari busana ini melambangkan keberanian, wibawa, dan kekayaan laut Kepulauan Aru. Pakaian ini sering dikenakan dalam upacara adat dan mencerminkan identitas masyarakat di Kepulauan Aru.

0: Program Satu Radio Republik Indonesia Tual pendengar, ya, kami cukupkan keruan dengan Anda acara Well Banbanan, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti penyampaian dinamika olahraga Pro 3 Jakarta untuk edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ke-7 sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui e negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya, Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir dia dipanggil ke tim nasional, jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus, dia selalu ingin berkembang, dan saya pikir dia memiliki masa depan yang cerah di depannya.
2: Voglia di migliorare, io penso che c'ha un futuro.

0: dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini.
1: Alla fine hanno lottato e con merito hanno pareggiato questa partita.
0: Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk ini.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah menekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah, setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Hari ini kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali, gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Teguh Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Gitu dong. Piala Dunia 2020 kan bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, yakin.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 101 gol.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, Wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berhasil kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Soraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun, di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
4: Very good result actually.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi, ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan Sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2 disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras, layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Jangan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kade Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tape Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: jadi positif menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sama-sama yang bagus. Kedua tim memainkan bola yang memberikan peluang masing-masing. Kemudian di kompak kedua, sudah hampir bisa dilakukan utamaan dari Yaji. Terus kemudian di pertandingan, Dewa United masukkan dulu main untuk melakukan crossing-crossing yang tidak terlalu serius, cuman kalau bola itu di tempat yang pas, terus sedikit tempat kita agak deketan juga. Tetapi setidaknya terus ini mengatakan bahwa hari ini saya senang banget bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kade Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: DPR RI 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para pecatur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harap kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Nah, tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti nggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Prodangdut Program Satu RRI Tual. Untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, selamat siang pendengar. Dimanapun Anda berada, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di 081354954775. Kami ulang di 081354954875. Di Pro Dangdut ini, ya, ada lagu-lagu dangdut yang nantinya kami akan persembahkan untuk Anda dan menghibur Anda di siang hari ini, walaupun di luar sana sangat panas ya, tetapi tidak menyurutkan semangat Anda jika Anda bergabung dengan kami di Pro Dangdut. Jangan lupa passwordnya, dangdut adalah kita. Iya, ada Ika, tanyakan pada bulan. Lesti, insan biasa. Norman Kamaru, kisahku. Dan Winaya, sudah jalannya. Kartika Wang, aku pasti kembali. Yunisara, sepi. Kami akan ajak Anda untuk berpartisipasi di line telepon 0813 549 5875.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Selamat siang pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan ke ruang dengar Anda Pro Dangdut, dan saatnya kami akan menyajikan informasi-informasi terkini untuk Anda yang kami dapatkan dari laman rri.go.id. Untuk Anda yang masih saja setia menemani Anda, menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuat, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Universitas Muhammadiyah Maluku gelar BAM dan DAT perkuat karakter mahasiswa. Universitas Muhammadiyah Maluku secara resmi membuka agenda akbar pembinaan karakter mahasiswa melalui Baitul Arkam Mahasiswa atau BAM yang dipadukan langsung dengan Darul Arkam Dasar atau DAD. Paket komplit yang mengkombinasikan pembentukan karakter mahasiswa dan kader Muhammadiyah, penguatan ideologi dan pelatihan kepemimpinan ini dijadwalkan berlangsung selama 3 hari mulai 22 hingga 24 Mei 2026 bertempat di Aula BP MP Provinsi Maluku. Pelatihan intensif ini melibatkan ratusan mahasiswa semester 2. Dalam pelaksanaannya, BAM didesain untuk menanamkan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan bagi mahasiswa. Meski demikian, materi keislaman dan tidak diwajibkan bagi peserta non-muslim. Mereka diarahkan pada sesi pembinaan karakter dan nilai universal yang relevan. Sementara itu, DAT menjadi ruang perkaderan formal dan pelatihan kepemimpinan wajib guna mencetak kader aktif serta calon pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM di masa depan. Acara pembukaan ini dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Maluku, Dr. Muhtayib Hunsou beserta jajaran Majelis PWM, jajaran Badan Pembinaan Harian UM Maluku serta Ketua DPD IMM Maluku. Pembinaan komprehensif ini juga mendapat dukungan penuh dari Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Ambon. Wakil Rektor 1 UM Maluku, Dr. Andi Tamrin MSI, dalam sambutannya menegaskan bahwa pembinaan generasi muda di lingkungan perguruan tinggi merupakan tanggung jawab kolektif demi menjaga keberlanjutan roda persyarikatan Muhammadiyah. Menurutnya, dunia akademik tidak boleh dilepaskan dari penguatan nilai-nilai ideologi dan spiritual. Menariknya, di tengah penguatan ideologi Islam dan kemuhammadiyahan, Dr. Andi Tamrin secara khusus menggarisbawahi bahwa UM Maluku tetap teguh menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas dan keberagaman. Kampus ini berkomitmen memberikan ruang yang ramah bagi seluruh mahasiswa tanpa memandang latar belakang keyakinan.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

0: Radio Habitual.
1: Iya, pendengar, masih di sajian informasi. Satu informasi, NTP Malut turun 1,86%. BPS sebut dipengaruhi 3 subsektor. Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara mencatat nilai tukar petani pada April 2026 mengalami penurunan sebesar 1,86% dibandingkan bulan sebelumnya. NTP Maluku Utara turun dari 103,50 pada Maret 2026 menjadi 101,58 pada April 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara, Simon Sapari, mengatakan penurunan NTP dipengaruhi turunnya beberapa subsektor pertanian selama April 2026. Menurutnya, subsektor yang paling berpengaruh terhadap penurunan tersebut berasal dari tanaman perkebunan rakyat. Sementara itu, dua subsektor lainnya justru mengalami kenaikan. Subsektor hortikultura tercatat naik sebesar 3,35% dan subsektor perikanan naik 1,28% dibandingkan bulan sebelumnya. BPS juga mencatat indeks konsumsi rumah tangga di Maluku Utara pada April 2026 berada di angka 131,40 atau mengalami kenaikan sebesar 0,65%. Kenaikan indeks konsumsi rumah tangga menunjukkan adanya peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga di wilayah perdesaan. Selain NTP, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian Provinsi Maluku Utara juga mengalami penurunan. Pada April 2026, NTUP tercatat sebesar 104,04 atau turun 1,46% dibandingkan Maret 2026 yang berada di angka 105,58. Dalam wilayah kawasan timur Indonesia, BPS mencatat terdapat 7 provinsi yang mengalami kenaikan NTP pada April 2026. Kenaikan tertinggi terjadi di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 3,38%, disusul Gorontalo sebesar 2,35%. Sedangkan 7 provinsi lainnya mengalami penurunan NTP. Penurunan terbesar tercatat terjadi di Papua Barat Daya dengan penurunan sebesar 2,80%.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

HSOP Ternate Tunggu Pemkot rampungkan administrasi hibah 3 pelabuhan. Proses hibah 3 aset strategis milik pemerintah Kota Ternate kepada Kementerian Perhubungan melalui Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 2 Ternate kini memasuki tahap lanjutan. Tiga aset tersebut masing-masing Pelabuhan Dufa-Dufa, Pelabuhan Semut Mangga 2, dan lahan pembangunan Pelabuhan Mayau di Pulau Batang 2. Kepala KSOP Kelas 2 Ternate, Rushan Muhammad, mengatakan koordinasi dengan pemerintah Kota Ternate terus dilakukan guna mempercepat proses serah terima hibah aset tersebut. Pertemuan terakhir bersama Dinas Perhubungan dan BPKAD Kota Ternate dilakukan pada April lalu untuk membahas tindak lanjut administrasi hibah. Menurut Rushan, saat ini proses hibah masih menunggu penyelesaian administrasi internal dari Pemkot Ternate, termasuk kemungkinan adanya persetujuan DPRD sebelum penandatanganan berita acara hibah dan nota kesepakatan bersama dilakukan. Ia menegaskan kejelasan status kepemilikan aset menjadi syarat utama bagi KSOP untuk mengusulkan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat. Sebab setiap usulan pembangunan yang diajukan ke Jakarta akan melalui pemeriksaan ketat oleh Kementerian Keuangan. Rushan menjelaskan hibah aset ke pemerintah pusat akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama dalam peningkatan pelayanan transportasi laut dengan status aset berada di bawah kementerian. Pembangunan fasilitas pelabuhan dapat didukung melalui APBN, PNBP maupun skema SBSN tanpa membebani keuangan daerah. Rushan menyebut pembangunan pelabuhan Mayau diperkirakan membutuhkan waktu hingga 3 tahun anggaran karena harus melalui sejumlah tahapan perencanaan dan pembangunan. Di sisi lain, untuk pelabuhan Semut Mangga 2, ia mengungkapkan bahwa lahan terminal hingga kini masih tercatat sebagai aset milik pemerintah Kota Ternate. Padahal pembangunan fasilitas yang ada saat ini dilakukan berdasarkan surat pernyataan kesediaan hibah dari almarhum Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
1: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Ketong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Selamat sore pendengar di acara Ruang Kesmas. Ini kami akan memberikan informasi seputar kesehatan, obat tradisional, obrolan bersama dokter atau tenaga kesehatan, informasi kegiatan di puskesmas maupun seputar pemenuhan gizi dan lainnya untuk Anda di Pro 1 RRI Tual. Iya, pendengar, satu informasi ini tentang obat tradisional yang bisa menghilangkan rasa sakit ketika asam lambung kambuh. Beberapa pilihan obat tradisional terbaik yang efektif dan aman digunakan untuk meredakan nyeri ulu hati dan sensasi terbakar saat asam lambung kambuh meliputi jahe, kunyit, madu murni. Bahan-bahan ini bekerja dengan cara menenangkan otot saluran pencernaan, mengurangi peradangan, serta melapisi dinding lambung yang teriritasi. Yang pertama adalah jahe. Pendengar, cara kerja jahe mengandung zat fenolik yang bersifat antiinflamasi. Rempa ini sangat efektif menenangkan lapisan lambung dan meredakan rasa mual akibat asam lambung yang naik. Cara konsumsi, iris tipis atau geprek 1-2 gram jahe, lalu seduh dengan air hangat. Jangan mengonsumsi jahe secara berlebihan karena dosis yang terlalu tinggi justru memicu iritasi lambung. Dan yang kedua adalah air rebusan kunyit. Cara kerjanya, kunyit kaya akan senyawa kurkumin. Kandungan antioksidan dan anti radang ini membantu mempercepat penyembuhan luka atau peradangan pada dinding lambung. Cara konsumsi, parut kunyit segar, peras airnya lalu campurkan dengan air hangat untuk diminum. Dan yang ketiga adalah madu murni. Madu memiliki tekstur kental yang mampu melapisi dinding kerongkongan dan lambung. Lapisan ini bertindak sebagai pelindung alami dari paparan asam lambung yang korosif. Cara konsumsi, minum 1 sendok makan madu asli secara langsung atau campurkan ke dalam segelas air hangat. Dan berikutnya adalah air kelapa murni. Cara kerja, air kelapa kaya akan senyawa kalium yang bersifat alkali atau basa. Cairan ini dapat membantu menetralkan kadar asam berlebihan di dalam perut dengan cepat saat gejalanya mulai kambuh. Cara konsumsinya, minum 1 gelas air kelapa murni segar tanpa tambahan gula atau es batu.

0: Luar biasa kau Wabudi, menjadi pemenang robot competition mahasiswa. Karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Selamat sore pendengar, masih di ruang Kesmas kami berbagi informasi-informasi tentang kesehatan untuk Anda. Satu informasi, ini hipertensi bisa picu demensia hingga kebutaan. Ini komplikasi yang jarang disadar. Penyakit tekanan darah tinggi atau hipertensi sering disebut sebagai silent killer. Karena kerap tidak menimbulkan gejala jelas, meski kerusakan pada tubuh terus berlangsung jika tidak dikendalikan dengan baik, hipertensi dapat memicu berbagai komplikasi serius pada organ vital, mulai dari otak, mata, hingga jantung. Ketua Perhimpunan Hipertensi Indonesia, Eka Harmewati, mengatakan masyarakat umumnya hanya mengenal hipertensi sebagai penyebab stroke dan serangan jantung, padahal tekanan darah tinggi juga dapat memicu gangguan lain yang tidak kalah berbahaya. Menurutnya, tekanan darah tinggi dapat merusak pembuluh darah kecil di otak secara perlahan. Kerusakan tersebut menyebabkan sel-sel saraf mati dan memicu penurunan daya ingat hingga bahkan tanpa didahului stroke. Kondisi tersebut dikenal sebagai atau gangguan pembuluh darah kecil di otak karena prosesnya berlangsung perlahan. Banyak penderita tidak menyadari kerusakan yang terjadi hingga fungsi kognitif mulai menurun. Selain otak, organ mata juga rentan mengalami komplikasi akibat hipertensi. Tekanan darah tinggi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah pada mata yang jika terus berulang dapat berujung pada gangguan penglihatan permanen. Penyiar radio Iwet Ramdan yang juga merupakan penyintas stroke mengaku pernah mengalami pecah pembuluh darah di mata ketika mengalami stres dan kelelahan bekerja. Kondisi tersebut sempat muncul berulang dalam beberapa bulan. Dr. Eka menjelaskan bahwa retinopati hipertensi yang tidak ditangani serius dapat menyebabkan kebutaan mendadak termasuk pada usia muda. Dalam beberapa kasus, robeknya pembuluh darah besar di area leher atau dada dapat menjadi dan secara mendadak serta berakibat fatal sebelum sempat mendapatkan pertolongan medis. Karena itu, masyarakat diimbau rutin memeriksa tekanan darah dan tidak mengabaikan hipertensi. Meski tubuh terasa sehat, pengendalian tekanan darah melalui pola hidup sehat, olahraga yang sesuai, konsumsi obat teratur, serta pemeriksaan medis berkala dinilai penting untuk mencegah komplikasi serius di kemudian hari.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Masih di Pro 1 Era Ritual, pendengar, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani, iya, atau lagu sekami. Moga-moga Anda terhibur dengan pilihan-pilihan lagu rohani yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda di sore ini. Iya, pendengar, lagu-lagu sekami adalah kumpulan lagu rohani anak-anak Katolik yang digunakan dalam kegiatan sekat atau sekami Serikat Kepausan Anak dan Remaja Misioner. Karakteristik utama lagu-lagu ini adalah ceria, penuh semangat, mudah hafal, dan biasanya dinyanyikan bersama gerakan tubuh untuk menumbuhkan iman anak sejak dini. Lagu-lagu karakter dan identitas iman ini mengajarkan kebanggaan anak Katolik yang rajin ke sekolah minggu dan mengutamakan perayaan Ekaristi. Sementara itu juga lagu penyemangat untuk menumbuhkan rasa percaya diri anak-anak di dalam komunitas gereja. Ya, pendengar, masih kami sajikan atau menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani atau lagu sekami untuk Anda dan lebih khususnya saudara kita umat Kristiani Katolik yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.

0: Rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
1: Nuhun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

103,3 MHz Radio Republik Indonesia. Tuan Dilanggar kembali menyapa Anda pendengar untuk edisi siar hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Saya Devi Kolmaskus, senang sekali ya menyapa Anda, ditemani rekan operator di meja putar ada rekan Sami Oirat. Pendengar, kami akan menemani Anda hingga nantinya di penghujung acara pendengar, dan kami berharap saat ini Anda menikmati akhir pekan Anda dengan begitu menyenangkan ya, apalagi dinikmati bersama orang-orang tercinta. Apa yang Anda kerjakan di hari ini, semoga itu benar-benar dapat dinikmati dan Anda bisa pastinya bermanfaat untuk diri Anda dan orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Oke, akhir pekan yang Anda lakukan di hari ini, kami masih terus menemani Anda pendengar yang di sore hari ini lebih menikmati untuk berolahraga, sekedar jogging, atau mungkin yang lebih menikmati di emperan-emperan rumah bersama keluarga sambil disuguhkan teh hangat dan juga pasti sepiring gorengan. Apapun yang Anda nikmati di sore hari ini, selamat menikmati. Dan tentunya kami menemani aktivitas Anda di sore hari ini pendengar dengan sajian musik dan informasi. Kebersamaan kita hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi selamat sore untuk Anda pendengar. Selamat menikmati akhir pekan yang menyenangkan dengan rencana-rencana baik. Apalagi yang mau menikmati malam minggunya. Apapun rencana Anda, tetap waspada, tetap persiapkannya dengan sebaik mungkin. Semoga semuanya bisa Anda nikmati. Sementara mengalun di ruang dengar Anda saat ini Alfi Revia, Great Tomorrow, spesial untuk Anda pendengar yang sementara stay tune bersama kami di 103,6 MHz.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Tahukah kamu, investasi adalah aset yang diperoleh atau diinvestasikan untuk membangun kekayaan dan menyimpan uang dari pendapatan atau apresiasi yang diperoleh dengan susah payah. Investasi terutama dilakukan untuk mendapatkan sumber pendapatan tambahan atau memperoleh laba dari investasi selama periode waktu tertentu. Saat ini bentuk investasi sudah sangat beragam dan tidak hanya terbatas pada saham dan deposito. Contoh lainnya seperti obligasi, asuransi, reksadana, tanah, emas, hingga kripto. Mulailah 5 langkah strategis dalam mengelola investasi, dimulai dari tentukan tujuan investasi, kemudian kenali risiko profil, mempelajari cash flow versus capital gain, kenali instrumen investasi, dan pantau evaluasi kinerja investasi. Selalu ingat bahwa sukses dalam berinvestasi membutuhkan proses yang harus dilalui dengan meningkatkan pengetahuan dan pengalaman, termasuk selalu memperhatikan cara-cara berinvestasi yang tepat. Kesuksesan berinvestasi membutuhkan waktu, dedikasi, dan pengorbanan.

0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia Tuli Langgar, kami masih bersama Anda pendengar musik dan informasi. Satu informasi terupdate untuk Anda dikutip dari laman rri.co.id. Perum Bulog menyebut program bantuan pangan beras akan ditambah selama 2 bulan ke depan. Tambahan program tersebut menurut pihaknya telah disetujui dalam rapat dengan pendapat bersama Komisi 4 DPR RI. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli, ia mengatakan tambahan bantuan pangan dinilai penting menghadapi potensi El Nino. Menurutnya bantuan pangan tersebut diharapkan menjaga ketahanan pangan masyarakat. Rizal mengatakan bantuan pangan yang disiapkan hanya berupa beras. Hal itu sesuai hasil rapat bersama Komisi 4 DPR RI yang menyetujui bantuan beras tanpa tambahan minyak goreng. Menurutnya bantuan pangan akan diberikan sebanyak 10 kg per bulan. Dengan tambahan 2 bulan, maka total bantuan yang diterima masyarakat mencapai 20 kg beras. Sebelumnya pendengar, Bulog mengusulkan bantuan pangan disalurkan selama 4 bulan. Penyaluran direncanakan berlangsung pada Agustus, September, Oktober, dan November 2026. Program tersebut ditujukan bagi sektor sekitar 33 juta penerima bantuan pangan. Rizal menyebut kebutuhan beras untuk program 4 bulan diperkirakan mencapai sekitar 1,3 juta ton. Dengan tambahan tersebut, total distribusi bantuan pangan sepanjang 2026 ini diproyeksikan mencapai 1,9 juta ton. Namun hingga kini, Bulog baru menerima penugasan resmi untuk penyaluran 2 bulan bantuan pangan. Rizal mengatakan bantuan pangan juga disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok menjelang akhir tahun. Menurutnya dampak El Nino dan situasi ekonomi global ini dapat mempengaruhi kondisi masyarakat.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

Terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia atau di Langkur Pendengar. Sajian lagu pop Indonesia kami cukupkan untuk Anda. Kembali lagu islami pendengar, kami kembali temani Anda hingga jelang dikumandangkan tarhim dan ajar maghrib untuk wilayah kota Langkur dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar umat muslim dan muslimat dimanapun Anda memantau siaran kami, sajian lagu-lagu islami saat ini kami cukupkan sejenak saat dikumandangkan tarhim dan acar maghrib untuk wilayah kota Tunggulanggor dan sekitarnya.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak mengkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Raritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk Anda umat muslim dan muslimat yang menjalankannya. Semoga malam ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 8. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh. Niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, menutupi aibmu, dan memasukkan kamu ke dalam surga-Nya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanallah. Bertaubatlah sungguh-sungguh. Allah sayang sama kita. Selama hayat dikandung badan, jantung masih berdetak. Segeralah, jangan tunda taubat sungguh-sungguh. Dan malaikat pun menyertai kalian seraya mendoakan dan mengaminkan setiap doa kalian agar kalian keluar dari kegelapan menuju cahaya-Nya. Dan Allah benar-benar menyayangi orang-orang beriman yang selalu berzikir kepada-Nya. Salam dari Allah bagi mereka yang selalu berzikir pada-Nya, dan Allah persiapkan untuk mereka ganjaran yang mulia. Subhanallah. Bukankah kekasih senang menyebut nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang membanggakan nama kekasih-Nya? Bukankah kekasih senang dibanggakan oleh kekasih-Nya? Semakin cinta, semakin banyak kita menyebut.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur Pendengar DB dan juga rekan Sami Wahirat masih bersama Anda untuk sajian lagu-lagu Islami kami akhiri untuk Anda pendengar dan kembali lewat musik dan informasi sajian lagu-lagu pop Indonesia menemani Anda hingga jelang penyampaian warta berita daerah nantinya di pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan kita ikuti bersama Leo Dratia Randini dan Siva Magnolia Menyesal.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Iya, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
1: Iya.

0: Udah 5 jam kita gak melipir. Apa gak mau mampir ke rest area dulu? Ngopi gitu pak, biar seger.
1: Aduh nanggung Dad, harus balik, macet. Kalau kita berhenti sekarang, antrean di gerbang tol sana bisa makin panjang. Kita harus sampai ke Jakarta sebelum subuh, biar langsung narik lagi.
0: Tapi pak, wajah bapak udah pucat banget. Mata bapak juga udah merah. Tadi pas ditanyakan aja oper gigi agak telat.
1: Alah, kamu ini Dad, kayak baru kenal saya kemarin aja. Jam terbang saya ini kan sudah ribuan kilometer. Ingat itu Dad, tubuh saya ini sudah setelan pabrik buat macet-macetan. Halo Rena, kenapa malam-malam telepon bapak?
2: Bapak, bapak udah di mana? Suara bapak kok serak sekali. Bapak istirahat dulu ya, jangan dipaksa. Rena gak apa-apa kok, kalau biaya untuk masuk kuliahnya telat pak.
1: Gak bisa Rena, ini mumpung harus balik, bonusnya besar. Udah kamu fokus belajar saja, biar bapak yang cari duitnya. Sudah ya, bapak lagi fokus nyetir.
3: Pak Sopir, ini kok jalannya agak oleng ya? Tadi hampir aja nyerempet pembatas jalan. Jangan dipaksain pak kalau ngantuk, nyawa kami nih taruhannya.
1: Aduh, udah bu, aman. Tadi cuma milih jalan yang gak berlubang aja bu. Udah, ibu duduk manis, sebentar lagi kita sampai.
0: Pak, tangan bapak gemetar itu. Minum dulu pak, ini ada air putih nih.
1: Udah, Dad. Ambilin kopi hitam aja, yang kental, jangan pakai air putih, gak nendang.
3: Pak Sopir, tolong ya jangan ugal-ugalan. Tadi hampir aja kita nyenggol bus sebelah. Kalau bapak ngantuk, mendingan jujur aja deh. Kami tuh bawa anak kecil, pak.
1: Udah ibu diem aja di belakang. Saya udah 30 tahun bawa bus, gak pernah sekalipun masuk parit. Saya cuma mau kita cepet sampai aja.
4: Iya bu, sabar bu. Pak sopir ini cuma lagi capek sedikit kok. Pak, pelan sedikit pak. Jarum speedometernya udah lewat angka 100 itu.
1: Sedikit lagi. Harja Mukti sudah deket. Tapi, aduh. Dadakan saya kok seperti ditekan batu ya.
5: Pak, Pak Basuki, bapak kenapa? Pak lihat ke depan pak. Itu ada truk berhenti darurat di bahu jalan pak.
1: Enggak, saya enggak apa-apa Dad.
5: Pak, Pak Basuki, awas depan pak, rem pak, rem.
3: Astagfirullah, bapak mau bunuh kita semua ya?
0: Ya Allah, hampir saja. Bapak gak kenapa-kenapa, pak, Pak Basuki.
1: Aduh, maaf. Aduh, pandangan saya tadi mendadak gelap sebentar.
4: Cukup pak, minggir dulu saja. Ini udah gak bener. Bapak keringat dingin begini, denyut nadi bapak juga cepat sekali.
1: Iya Dad, tolong Dad. Aduh, dada saya sakit Dad. Sakit sekali Dad.
3: Panggil ambulan, cepet-cepet. Ini sopirnya pingsan.
0: Alhamdulillah Pak Basuki udah sadar. Penumpang semua selamat pak. Oh iya, dokter, bagaimana keadaan Pak Basuki ini dok?
6: Jadi tensi Pak Basuki ini 170/100 pak. Ini bahaya banget loh pak. Bapak bisa kena serangan jantung, bisa kena stroke kalau terus-terusan dipaksa nyetir di kondisi kayak begini.
1: Saya cuma mau kejar target dokter. Anak saya mau masuk kuliah, butuh biaya banyak dari hasil narik bus ini.
0: Pak Basuki, kalau bapak sakit atau amit-amitnya kecelakaan, siapa yang bakal biayai anak bapak kuliah? Uang setoran bapak kan gak sebanding dengan nyawa bapak dan penumpang.
3: Kami paham bapak kerja keras, tapi kami juga ingin pulang dengan selamat pak. Jangan jadikan gigi sebagai alasan untuk gak peduli pada raga sendiri pak.
7: Bapak gak apa-apa kan? Rena takut sekali, pak. Pas Mas Dedi telepon tadi.
1: Rena, maafkan bapak ya. Bapak malah bikin kamu khawatir sampai datang ke sini malam-malam.
7: Bapak, dengan Rena. Rena gak butuh kuliah. Kalau itu artinya, Rena harus kehilangan bapak. uang bisa dicari, Pak. Tapi Bapak cuma satu.
0: Pak, tadi untung saja Bu Ratna dan penumpang lain langsung sigap. Mereka gak marah lagi setelah tahu kondisi Bapak. Malahan mereka yang bantu menggotong Bapak ke ambulan.
3: Pak Basuki, saya titip ini ya untuk Rena. Teman-teman penumpang tadi patungan sedikit buat bantu biaya pengobatan atau tambahan kuliah Rena.
1: Bu, jangan Bu. Saya yang sudah membahayakan nyawa Ibu dan penumpang lainnya, Bu. Keluarga saya yang harusnya minta maaf.
3: Udahlah, Pak. Kami selamat. Itu yang utama, Pak. Kejadian tadi jadi pelajaran buat kita semua. Kadang kita terlalu mengejar tujuan, sampai lupa menjaga tubuh kita sendiri.
6: Benar apa yang dikatakan Ibu tadi, Pak. Pak Basuki harus rawat inap dulu ya, seenggaknya 3 hari ke depan nih, Pak. Saya nggak bakal kasih izin Pak Basuki pegang kemudi sampai tensi dan jantung Bapak ini benar-benar stabil ya, Pak.
1: Ya, Dok. Saya janji nggak akan keras kepala lagi. Dad, tolong Bu saya titipin ke pool.
4: Beres, Pak. Bapak fokus sehat aja, biar saya yang urus semuanya ke kantor pusat. Jakarta, Jakarta, ayo, ayo. Masih ada 3 kursi lagi.
0: Pak Bas, kopi hitamnya udah siap di dashboard ya?
1: Enggak, Dad. Sekarang saya bawa air putih aja lah. Dan satu lagi, kita berhenti di rest area setiap 4 jam ya. Sesuai aturan aja lah.
4: Wah, setelan pabriknya udah di-update ya, Pak. Siap, Kapten.
2: Hati-hati jalan ya, Pak. Rena tunggu pulang ya. Jangan lupa istirahat.
1: Iya, Nak. Terima kasih sudah perhatian sama Bapak.
8: Seringkali kita merasa kuat untuk menaklukkan dunia, hingga lupa bahwa raga kita memiliki batas. Bekerjalah untuk hidup. Jangan hidup hanya untuk bekerja, karena ada orang-orang tercinta yang menunggumu pulang dengan selamat.

0: Satu, dua, berubah.
1: Sama kami dengar. Waktu ini. Terus ekonomi teknis dalam wujud Paku Tenggara dinilai dan Sudan itu saya saudara PS Kota Tengah ketika dikonfirmasi sensus ekonomi kuku hingga Agustus respon lidah
2: lebih 30 yang besar sensus lakukan sangat mensialis kami meskipun tetap mereka menjadi 6 BPS usaha
1: dan pelaku UMKM semua pembangunan jangka panjang saudara memiliki keunggulan sih terlampat map kepaten Maluku Tengah Ovi ketip at Maluku Tengah muncul menurut Budi untuk negara bagi tataan mering pengalaman
3: maka kita akan bisa masyarakat yang ada di sini.
1: Budi menjelaskan sekitar daya Jawa Timur.

0: Syarat dari negara hak
1: dikerjakan warga sudah jengah dari
0: Kalapas juga menegakkan dari baik serta aman dan sehar kecamatan pemerintah menurut tungkan hidup kebutuhan sehar nelayan
2: di dari nama dengan yang lain
0: mengembangkan berupa lahan agar kualitas
2: di jenis untuk mengembangkan pengasap
0: produksi masih si ikan teri dan tersebut membentuk kelompok khusus mengakses berpeluang realisasi
3: ini
0: berkaitan dengan potensi desa dan maka terangan dikelai menjadi di Hoi Ngai siskompnya 6 mengal langsung selama 6 bulan penginan dan masa persiapan
4: pelajaran ini untuk
0: tersebut bulan ratus dilakukan meski dengan Hoi akan terungipidikan situal di Dobo ditampilkan pemerintah kota tua wadi itu aman pengawasan selayak wali
5: dari luar daerah masuk dijadikan kurban tugas yang berwenang
0: mengalami kerusakan lalan pilihan hari jurus sembelihan
5: hewan hewan bebas sonosis
0: siha melekas jurus agama ketua MUI Atakat Muala Juma dan
6: penting mesti dilaksanakan ada sesia sangat penting agama adalah niat
0: tidak diruntuhkan Tuhan yang Mahianus Jigolik Selmino kategori dan secara tarik perhatian tingkatkan
7: dengan istilah gol
0: sucul menjelaskan sangat tinggi maka dampak pada musim kemarau ekstrim dalam menekan lokasikan telah selesai seperti diketahui sama pelayanan petuhan perut negot dan langsung oleh anggota
8: desa untuk eselmen atau sedihat oleh dinas pendapat di lapangan dalam saat itu semua termarau itu
0: ya anggaran pemido dilai cukup ruang untuk melengkap sehingga asrama di dan tersebut juga syukur karena masyarakat jarang beribu lebih dekat dengan mereka memperbuat pastoral
9: kami juga sangat bersyukur perhatian gereja ini yang gereja dengan susah bisa resmi dan lain
0: saat ini terlibat bergabung dan kebutuhan air sekitar kapel juga dimanfaatkan terhadap serta perkembangan umat tanibar itu riwarta polisi ia menegaskan perlunya acuran mau meresahkan masyarakat dengan babin kamtik jajaran karena bagi persoalan jalur-jalur arah transaksi ajar berdasarkan Babin Ibar Masyarakat Adia 25 untuk D3 Karin Kedar Bantu Darah hadir untuk bahasa hantan ini singgelam untuk menyerut pernah informasi sebelum dia uluputi sejauh salah PTKA Soko Agam 24 dan Maluku Tenggaringan bahkan sebut hingga dengan uang satu kategori cuaca dobiter atau kategori sedang 20-an Celsius hingga barat laut dengan kecepatan dan derajat 80 dan intensitas sedang Reti risiko terhadap. Kepada kami seluruh takut membuat distrik daerah saya di mengucap selamat.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Engkau mengenalku lebih daripada aku mengenal diriku sendiri. Engkau mengetahui kemampuanku. Apakah aku terlalu lemah untuk mendaki? Terlalu buta untuk melihat? Dan terlalu angkuh untuk mengakui? Aku tidak akan melangkah setapak pun tanpa engkau. Aku tidak akan tiba pada tujuanku, meskipun aku berusaha sekuat tenaga. Sebab bukan oleh kekuatanku, namun hanya oleh karenamu, sumber hidupku.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Ujian kita adalah tanda pengharapan kita yang besar dan iman kita terhadap kuasa Tuhan yang tidak pernah gagal. Dan saat ini saat kita meninggikan Tuhan, Dia Allah yang membawa kita melewati badai.

Radio Republik Indonesia Tuli Langgur menemani Anda di malam hari ini lewat mimbar agama Protestan. Sajian lagu-lagu rohani menemani Anda dan tak terasa satu jam terlewati kebersamaan kita pendengar kami kiri dan kembali perbarui informasi Anda bergabung bersama Pro 3 dari Jakarta disampaikan Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya supaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak, budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK, menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
4: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
3: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum. Ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Yeah. Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: Yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
4: Mendengar revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INBID.
4: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
5: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik talk show terkait dengan RUU ini.
4: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
6: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
7: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
8: Pemerintah provinsi melakukan kontrol ya, supaya tidak lepas kendali ya di pasaran ini, Mas. Kadang-kadang masyarakat itu menaikkan barang juga seenaknya sendiri.
7: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

0: kemarin ini, agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
1: Melalui pasar murah ini, Wiryanata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar racun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
3: Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menghadiri tanah perdana program bongkar racun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Semua Jaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandar, Kabupaten Kediri. Gubernur Khofifah menyampaikan bahwa momentum yang sama terlaksana program bongkar racun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar racun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Kita melakukan bongkar racun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
3: Ditambahkan Gubernur Khofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus. Bahkan termasuk soal kualitas, maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dalam tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
5: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2, yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
3: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulung Agung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak Haji Armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
7: Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhas yang juga koordinator Media Center PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
8: Untuk memasuki masa puncak, kita sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan, pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 di jam di Arafah.
7: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan

0: mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Perairan Utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Tegas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head-to-head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press conference jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh ILX selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada keeper terbaik diberikan kepada Nadio Agung Data dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dan artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion, dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Itu sementara, bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tol Dilanggar pendengar. Setelah bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta, saya Dewi dan rekan Petu, saya Lulu di meja putar masih terus bersama Anda pendengar, dan kebersamaan kita berlanjut pendengar lewat ruang rindu, kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Masih bersama Anda Radio Republik Indonesia Tuali Langgur pendengar lewat Ruang Rindu. Dan 12-14 menit kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 22 waktu Indonesia Timur. Line telepon bahkan lewat jalur WhatsApp di 0813-549-5875 masih kami nantikan ada yang mau bergabung bersama kami. Dan selanjutnya pendengar, kita akan nikmati suara merdu dari Mahen ya, Pura-pura Lupa, spesial untuk menemani Anda yang sampai saat ini masih terus terjun bersama kami di 103,6 MHz.

0: Wah, wah, ada yang buka usaha nih.
1: Eh, kamu Besti? Iya dong, kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih, Besti? Kan kemarin udah keterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha, Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga, Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya?
1: Bukan gitu konsepnya, Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu, kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong, dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk bersama Anda masih bersama kami lewat Ruang Rindu. Dan tak terasa 30 menit kami hadir untuk Anda tepat pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kita akhiri kebersamaan kita pendengar lewat Ruang Rindu edisi hari ini. Dan kembali Debbie dan juga rekan Peter Sailolin di meja putar, kami hadir untuk Anda pendengar lewat Tuel Banbanan. Ya, pendengar Tuel Banbanan untuk edisi hari ini kebersamaan kita hingga nantinya di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Sejian lagu-lagu tradisional kami hadirkan untuk menemani Anda pendengar. Spesial untuk Anda masyarakat Batak ya. Kita awali kebersamaan kita di malam hari ini pendengar. Ada Oval Trio, Sito Gol dan juga Maafkan Salahku untuk menemani Anda di malam ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ah, sini. Malam ni kendahlah, Rod.
1: Ha,
0: jadi macam mana Pak Sahan nak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat.
0: Ha.
1: Kalau abang pergi ke Rengat, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sini. Ha, ni. Dengar ni ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa

103,6 MHz dari Republik Indonesia. Tual pendengar bersama Anda, saya Divi dan juga rekan Vita Sailoli di meja putar lewat Ban-Banan ya. Sajian lagu-lagu tradisional masih terus kami hadirkan untuk menemani Anda setelah dari Batak dan berturut-turut Jambi. Setelah ini pendengar, kita akan nikmati bersama lagu Tapanuli Tengah, Anak Pantai oleh Bahlul Pasaribo.

Lagu Yamko Rambi Yamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

Lagu Sajojo berkisah tentang perempuan cantik dari desa. Perempuan yang dicintai ayah dan ibunya dan sangat dipuja oleh para lelaki di desanya itu. Lagu ini merupakan lagu daerah Papua yang juga digunakan untuk mengiringi senam di tanah Papua, bahkan

Apuse adalah lagu daerah berasal dari Provinsi Papua. Apuse diciptakan oleh salah seorang asal Jayapura yang tidak diketahui namanya. Lagu ini memiliki irama yang indah dan sederhana, menceritakan seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu yang hendak merantau ke Teluk Doreri di Manokwari.

dari Papua. Tembang ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita lewat pelan-pelan untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda pendengar yang sudah sejak tadi bersama kami. Semoga malam hari ini, malam minggu Anda menyenangkan ya, di manapun Anda menikmatinya, entah bersama keluarga, bersama teman, bersama rekan, bahkan seseorang yang spesial ya. Semoga malam ini menjadi malam yang begitu Anda nikmati. Baik pendengar, satu jam kebersamaan kita masih tersisa, dan selanjutnya Debbie akan hadir untuk Anda lewat musik dan informasi. Stay tune terus bersama kami di 103,6 MHz.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
5: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur, ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan

0: anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa mari.
3: Iya, Mama. Terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong bawa kumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu katong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

Ketulusan yang sia-sia ya, pendengar suara merdu dari Glenn Fredly. Mengisahkan seorang yang sudah memberikan seluruh kesetiaan, cinta, dan pengorbanan yang tulus, namun pada akhirnya kenyataan pahit yang ia terima ya. Hubungannya justru dihancurkan oleh kebohongan demi kebohongan dari pasangannya. Lirik lagu yang tentunya menyayat hati pada bagian refrainnya, pendengar, semudah itu kau lupakan segala kenangan manis antara kita yang terlanjur setia dibalas dengan dusta. Ini menjadi kesimpulan bahwa kebaikan dan ketulusan tidak selalu berbau manis ya, pendengar. Apapun itu, tetap disyukuri bahwa segala sesuatu yang dilalui pasti ada hikmahnya yang akan kita nikmati. Masih bersama Anda, pendengar, saya Dipi dan juga rekan Petu Sailolin di meja putar lewat musik dan informasi. Dan setelah kita menikmati suara merdu dari almarhum Glenn Fredly, setelah ini kita akan nikmati duet dari Irwansyah dan juga Saskia Sungkar ya. Aduh, pasangan ini kembali menghibur kita. I Miss You berturut-turut ada The Massive, Terlalu Dalam. Spesial pastinya untuk menemani Anda, pendengar, yang sudah sejak pagi sampai dengan saat ini ya, masih terus tujuan bersama kami. Semoga malam hari ini Anda menikmatinya, apalagi yang menikmati malam minggu ya, atau mungkin yang sudah memilih beristirahat lebih awal karena persiapan untuk, khusus untuk umat Kristiani ya, untuk melaksanakan ibadah minggu di besok hari. Persiapkan diri Anda, persiapkan hati Anda untuk pastinya beribadah. Yang masih pada nongkrong nih, pastinya anak-anak muda ya. Waduh, nikmati waktu dengan hal-hal positif. Semoga apa yang Anda lakukan di malam hari ini, entah bersama teman, bersama orang-orang yang spesial, semuanya bisa Anda nikmati. Kita nikmati bersama, pendengar, I Miss You, Terlalu Dalam untuk Anda.

Kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tersetujung bersama kami hingga saat ini. Dan lewat musik dan informasi di saat ini, sajian lagu dari Afgan ya, Jodoh Pasti Bertemu, sekaligus sebagai tembang penutup kebersamaan kita. Didi dan juga rekan Peitu yang bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat menikmati malam minggu yang akan Anda lewati di malam hari ini. Semoga Anda sudah memilih untuk beristirahat, mempersiapkan diri Anda untuk menyambut besok. Dan kita akan berjumpa di besok hari. Semoga selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Sekali lagi selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa lagi di besok hari.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei tahun 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 4.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW gelombang 392,15 meter atau frekuensi 765 kHz dan pemancar FM frekuensi 103,6 MHz dan 92,4 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar Anda di Bikel Mas Kosu, operator studio Peto Sailoli dan operator pemancar, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui frekuensi 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami, dan merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini saya Tuti Lontor kembali bersuah di ruang dengar Anda dan operator studio Arif, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Dan apa kabar saudara kita semua yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya? Moga-moga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa menjalankan segala aktivitas kita di hari ini hingga malam nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ya, pendengar, di awal pagi ini kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani untuk saudara kita umat Kristiani yang nantinya akan menjalankan ibadah minggu pagi di gereja-gereja yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Moga-moga pelaksanaan ibadah di hari minggu ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami ucapkan untuk Anda dan lebih khususnya umat Kristiani yang ada di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya, di mana hari ini Minggu 24 Mei 2026 merupakan Hari Raya Pentakosta, dan khususnya bagi umat Kristen Katolik di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya juga hari ini juga merayakan. Moga-moga hari raya ini merupakan salah satu tiang agung dalam kalender liturgi Gereja Katolik, karena perayaan ini sekaligus menandai berakhirnya masa Paskah secara resmi, sehingga lilin Paskah yang dinyalakan sejak malam Vigili Paskah akan dipadamkan dan dikembalikan ke tempat pembaptisan. Iya, moga-moga dengan Hari Raya Pentakosta pada hari ini yang dijalankan oleh bersaudara kita umat Kristiani, baik itu Katolik maupun Protestan yang ada di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual, merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus kepada para rasul dan Bunda Maria di ruang atas di Yerusalem dan rupa lidah-lidah api. Iya, pendengar, nantinya kami juga menghibur Anda dengan lagu-lagu rohani untuk Anda semua di wilayah Kota Langgur dan sekitarnya. Dan nantinya tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan sepekan info produksi Radio Republik Indonesia Tual di pagi ini, Minggu 24 Mei 2026.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

Ada seorang wanita bernama Hana, diambil dari kisah 1 Samuel di dalam Alkitab, di mana Hana mengalami satu beban berat. Dia tidak memiliki seorang anak. Dia tidak hanya terfokus dengan masalahnya, tapi dia mencari Tuhan untuk meminta tolong kepadanya. Hingga akhirnya hati Tuhan tergerak, dan Tuhan melihat kesetiaan hati Hana. Tuhan menolongnya. Pertolongan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan juga mengangkat Hana dari tempat yang terendah, Tuhan taruh di tempat yang tinggi. Inilah pujian Hana dari 1 Samuel karena hatinya yang bersuka cita.

Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita.

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Selamat pagi pendengar, ya saatnya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda sebagian info yang dibacakan oleh rekan kami Maya Pranira dan kami. Iya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, sebagian info kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
1: Info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saudara, kita kembali berjumpa dalam sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Bersama saya, Maya Pranira. Inilah sepekan info selengkapnya.

Pemerintah Kota Tual melalui Penjabat Sekretaris Daerah menerima aspirasi dari Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM terkait kondisi SD Negeri 25 Ngurhir. Pertemuan tersebut juga dihadiri Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual bersama perangkat desa dan pihak terkait lainnya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tual Mustaqim Zain Nuhyanan mengatakan pihaknya hadir untuk mendengar langsung aspirasi yang disampaikan mahasiswa mengenai kondisi sekolah tersebut. Ia menjelaskan seluruh pihak yang hadir telah berdiskusi secara kekeluargaan guna mencari solusi terbaik bagi SD Negeri 25 Ngurhir. Serikat Mahasiswa Pemuda Pelajar TAM Sempat dan Masyarakat TAM Ngurhir menegaskan tidak mempersoalkan asal daerah calon kepala sekolah SD Negeri 12 Kota Tual. Mereka mengaku hanya menginginkan sosok pemimpin yang mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik. Ketua Satu Serikat Mahasiswa Pemuda dan Pelajar TAM Insani Letsoin mengatakan, isu yang berkembang mengenai tuntutan kepala sekolah harus berasal dari TAM Ngurhir tidak benar. Ia menegaskan siapapun dapat memimpin sekolah asalkan mampu mengaktifkan proses belajar mengajar secara maksimal. SD Impres Layar tetap melaksanakan ujian satuan pendidikan sekalipun hanya memiliki 10 siswa sebagai peserta ujian. Hal ini dibenarkan Winarti Anwar selaku kepala sekolah saat ditemui RRI pada pembukaan ujian satuan pendidikan di Selayar. Dikatakan walau sangat sedikit, pihaknya memotivasi siswa agar bisa mengikuti ujian dengan baik, jujur, dan benar. Potensi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Maluku Tenggara mulai diarahkan sebagai kekuatan utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah pun menempatkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak pembangunan daerah melalui pengembangan destinasi wisata, ekonomi kreatif, dan pembukaan lapangan kerja. Komitmen itu disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, dalam talk show Maluku Tenggara Menyapa bersama RRI Tual di Pantai Ngurbloat pada Senin lalu. Usaha UMKM khusus bidang pariwisata menjadi basis utama penggerak ekonomi kerakyatan di Ohoy Ngilngof. Pejabat Kepala Ohoy Ngilngof Agustinus J. Resubun merespon positif kegiatan yang selama ini berlangsung di Pantai Ngurbloat, baik peran LPP RRI Tual dan pemerintah daerah Maluku Tenggara lewat Dinas Pariwisata, dan yakin sektor pariwisata di Ohoy ini akan lebih berkembang dan lebih maju di saat ini dan masa yang akan datang, sehingga para pelaku UMKM mendapat dampak positif dari pengembangan pariwisata di tempat tersebut. Sementara itu, industri pariwisata dinilai menjadi lokomotif ekonomi keluarga dari tahun ke tahun. Hal ini dikemukakan pelaku UMKM di Pantai Ngurbloat Ohoy Ngilngof, Dedi Fofit, yang mengapresiasi kegiatan Pemda Maluku Tenggara dan LPP RRI Tual dalam dialog Maluku Tenggara Menyapa, menjadi pelopor promosi pariwisata di Kepulauan Kei, serta mendukung sepenuhnya sekaligus memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian khusus dari Dinas Pariwisata maupun dari Pemda yang membantu untuk mempromosikan tempat tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Ketua BUMO sekaligus pengelola Pantai Ngurbloat Ohoy Ngilngof, Emerikus Ohoy Timur, kepada RRI menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara yang peduli dalam pengembangan ikon wisata Ngurbloat di Ohoy Ngilngof. Meskipun banyak hal yang perlu dibenahi dari sisi infrastruktur fisik, namun tidak menjadi penghalang dan tetap berkomitmen mengangkat pariwisata sebagai sektor primadona di Ngurbloat.

Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah pusat berdampak pada terbatasnya realisasi bantuan dan program aspirasi masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten Maluku Tenggara. Situasi itu mendorong anggota DPRD Maluku Tenggara, Rosmita Indah Lestari, memanfaatkan masa reses 2 tahun 2026 untuk tetap menyalurkan bantuan langsung kepada warga di sejumlah ohoi. Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amaliyah dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Pernyataan ini disampaikan Kabalmai kepada RRI seiring telah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah pada Senin 18 Mei. Kabalmai menjelaskan bulan Zulhijjah atau bulan haji memiliki banyak keutamaan dan memiliki nilai pahala berlipat ganda. Amalan yang dianjurkan adalah puasa sunnah yang dimulai tanggal 1 hingga 9, termasuk puasa tarawiyah pada 8 Zulhijjah dengan nilai pahala setara puasa setahun dan puasa Arafah 9 Zulhijjah yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Persatuan dan persaudaraan wajib diwujudkan dalam komunitas bergereja dalam kasih Kristus. Penegasan ini disampaikan Pastor Paroki Tual RP Frans Lesomer MSC dalam khotbahnya pada Misa Kudus di Gereja Santo Franciscus Xaverius Tual yang menerangkan niat mulia Yesus yang mengajak umatnya untuk mengamalkan persekutuan dan karya cinta kasih di dalam kehidupan menggereja mulai level rukun, paroki hingga keuskupan. Yesus meminta agar persekutuan dan persaudaraan menjadi hal penting yang harus diwujudkan dan menghindari perpecahan satu dengan yang lain. Kepala Sekolah Santo Paulus Samlaki, Bruno Mampesi, mengatakan ujian nasional berbasis Android dilaksanakan secara serentak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar seperti halnya di SMP Santo Paulus Samlaki pada Senin 18 Mei. Ujian dibuka secara resmi oleh pejabat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mampesi mengatakan saat ini ujian sekolah telah menggunakan internet, siswa juga pada saat ujian menggunakan komputer dan menggunakan smartphone yang diakses melalui browser standar seperti Google Chrome atau Mozilla Firefox. Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, kepada RRI menjelaskan, sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra. Langkah pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara mempercepat penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh mulai diarahkan melalui program rumah subsidi kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas, pembiayaan perumahan KPR FLPP. Program yang menjadi bagian dari target nasional pembangunan 3 juta rumah itu kini disosialisasikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan daerah agar dapat diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maluku Tenggara, Afan Bahri Ifat, menyampaikan hal itu dalam kegiatan sosialisasi rumah subsidi KPR FLPP tahun 2026 di Aula Kantor Bupati pada Selasa kemarin. Ia menjelaskan program tersebut merupakan prioritas nasional yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia untuk menjawab persoalan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh daerah. Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Vialira Hentoknam mengajak aparatur sipil negara ASN, anggota TNI Polri dan masyarakat berpenghasilan rendah memanfaatkan program rumah subsidi kredit pemilikan rumah, fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau KPR FLPP. Program tersebut menjadi salah satu solusi pemerintah untuk menjawab kebutuhan hunian layak dan terjangkau di tengah tingginya kebutuhan rumah di Maluku Tenggara.
Sensus Ekonomi tahun 2026 bertujuan untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan rancangan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BPS Kota Tual Afia Justi Leatemia kepada RRI. Sejalan agenda besar di tahun 2026, BPS dipercayakan menyelenggarakan sensus ekonomi yang telah berlangsung untuk yang kelima kalinya dari tahun 1986. Disasarkan menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional dan dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Retribusi yang dibebankan bagi para pedagang sayur maupun ikan di Kota Somlaki selama ini distribusinya sesuai peruntukan karena menjadi tanggung jawab serta bentuk kontribusi bagi daerah. Terhadap hal ini, para pedagang sayur dan ikan mengaku tidak keberatan, namun perlu adanya pertimbangan karena jika tidak maka para pedagang terbebani. Seorang pedagang di Pasar Somlaki, Eki Sabono, mengaku kekhawatiran selama ini muncul karena pemerintah daerah dalam hal ini institusi teknis belum memberikan jawaban atas keraguan para pedagang terkait kemungkinan adanya kenaikan retribusi. Setelah pasar sayur dan ikan yang selama ini tak jelas lokasinya direlokasi ke pasar baru. Demi meningkatkan kepedulian kesehatan masyarakat Tanimbar, Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menghadirkan dua orang dokter spesialis dalam seminar kesehatan pada kegiatan menyongsong Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 20 Mei dengan tema seminar Kupas Tuntas Hipertensi, Kenali, Cegah, dan Atasi. Kegiatan ini melibatkan peserta dari seluruh puskesmas se-Kabupaten Kepulauan Tanimbar, mulai dari dokter, bidan koordinator, sampai pada pemegang program penyakit tidak menular atau P3TM. Para narasumber terdiri dari Dr. Ektin, Dr. Roswati Muri, membahas soal penanganan hipertensi di fasilitas kesehatan tingkat 1. Berbagai intervensi terus dilakukan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam rangka tingkatkan pelayanan di bidang kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan mengatakan sejumlah isu strategis yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto seperti penanganan stunting, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga eliminasi penyakit menular dan tidak menular terus ditindaklanjuti. Rahayaan mengungkapkan saat ini angka stunting di Maluku Tenggara tercatat hingga Mei 2026 turun menjadi 12,7% dari sebelumnya pada kisaran 32%. Angka ini telah membawa Maluku Tenggara berada di bawah target nasional. Melalui tim percepatan penanganan stunting, diharapkan angka tersebut terus ditekan hingga membawa Maluku Tenggara sebagai wilayah bebas stunting. Pemerintah Kota Tual raih penghargaan Tata Kelola Investasi Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri pada Selasa kemarin di Kota Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat menerima penghargaan kategori pengendalian investasi langsung oleh Mendagri Tito Karnavian menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Tual dalam mendorong tata kelola investasi yang baik demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat sekaligus hasil kolaborasi bersama seluruh pimpinan OPD dan jajaran pemerintah Kota Tual yang terus bekerja dan berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sementara itu, Kabupaten Maluku Tenggara kembali menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan dalam bidang penanggulangan inflasi daerah. Penghargaan tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan laju inflasi di tengah berbagai tantangan ekonomi nasional. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Bupati Muhammad Tahir Handubun mengungkapkan rasa haru sekaligus syukur atas apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri. Menurutnya, pencapaian ini merupakan hasil dari kerja keras, kolaborasi, dan sinergi seluruh pihak, khususnya tim pengendalian inflasi daerah TPID yang terus bekerja menjaga kestabilan harga dan

dengan baik. Menurutnya, masih banyak proses penyembelihan yang belum mengikuti aturan dan anjuran pemerintah. Sementara itu, Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah membuka kegiatan pelatihan dasar sukarelawan pemeriksaan hewan kurban di Kota Tual. Kegiatan tersebut diikuti oleh peserta dari pengurus masjid dan pelaku usaha peternakan. Dalam kesempatan itu, Wakil Wali Kota membacakan sambutan Wali Kota Tual terkait pentingnya pelaksanaan pelatihan tersebut. Pemerintah daerah menilai kegiatan itu menjadi bagian utama dalam meningkatkan kualitas penanganan hewan kurban di masyarakat. Polres Maluku Tenggara menandatangani perjanjian kerjasama dengan LPP RRI Tual. Kepala LPP RRI Tual, Jekres Subun, menegaskan kedua instansi milik negara ini masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya. Polres Maluku Tenggara dari sisi teknis penegakan hukum dan LPP RRI Tual dari segi penyebaran informasi kepada publik. Menurut Kapolres Maluku Tenggara, AKBP Rian Suhendi, hal ini dinilai sebagai kolaborasi yang patut dimaksimalkan demi memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Polres Kepulauan Tanimbar AKBP Ayani kembali menjelaskan secara rinci mekanisme penyerahan tersangka berikut barang bukti. Hal itu disampaikannya menyusul pemberkasan tahap 2 tersangka WNA asal Tiongkok Lin Xian Zheng berikut barang bukti. Dijelaskan kejadian ini terjadi Agustus 2025 dan proses lidik maupun sidik di pihak penyidik Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Hasilnya telah diserahkan sebelumnya kepada Kejaksaan Negeri Somlaki dan telah dinyatakan lengkap atau P21. Pelantikan dan pengesahan susunan personalia Pengurus Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang Kabupaten Kepulauan Tanimbar masa bakti 2026-2029 yang dilakukan oleh Ketua IDI Wilayah Maluku. Sebanyak 38 dokter berlangsung pada Rabu 20 Mei 2026. Ketua Panitia Dr. Feby Rutman dalam membacakan laporan tertulisnya mengatakan, Ikatan Dokter Indonesia adalah anggota profesi yang menghimpun profesi dokter seluruh Indonesia untuk mempersatukan diri dalam meningkatkan peran serta aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah payung hukum yang disahkan pada 9 Mei 2022 untuk memberikan perlindungan menyeluruh, pencegahan, penanganan, serta pemulihan korban kekerasan seksual. Aturan ini mengkriminalisasi berbagai bentuk kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Hal ini disampaikan Kasubsi 2 Intelijen Kejaksaan Maluku Tenggara, Walid Ramadan Nasution, dalam dialog Jaksa Menyapa RRI Tual. Dikatakan undang-undang ini hadir sebagai penghargaan perempuan dan anak serta bentuk keadilan bahwasannya negara hadir. Sementara itu, salah satu warga yang mengikuti dialog dengan fokus kekerasan seksual bagi perempuan dan anak, Fatma Bugis, mengatakan kesadaran untuk melaporkan kejadian tersebut bisa saja terjadi dan ada keberanian untuk itu. Tetapi yang terpenting adalah menangani secara psikis dari korban itu sendiri. Apalagi dengan lingkungan masyarakat yang masih kental dengan adat dan budaya orang Timur membuat kaum rentan seakan tidak mampu melaporkan hal tersebut. Saudara, penyembelihan hewan kurban merujuk undang-undang dan peraturan Menteri Pertanian terkait kualitas dan keamanan pangan hewani. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Maluku Tenggara, Joseph Dumatubun, menyatakan Dinas Pertanian Maluku Tenggara membidangi pertanian, peternakan, dan perkebunan menjadi tupoksi khusus dinas untuk menangani terkait penanganan hewan dan kegiatan rutin untuk Hari Raya Besar, sehingga Dinas Pertanian sendiri mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, sebagaimana berubah menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan juga Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 terkait permentan menyangkut pemotongan hewan kurban dan mengacu pada dua regulasi tersebut. Pengawasan pasokan dan distribusi hewan ke

0: Kerbau menjadi barometer untuk meminimalisir penularan penyakit menular hewan di daerah. Pejabat Otoritas Veteriner Kota Tual, Dr. Hewan Ahmad Syarif Nuhuyanan menyampaikan, penjaminan pangan asal hewan yang aman, sehat, dan halal bagi masyarakat di Kota Tual maupun di Maluku Tenggara dilalui pengawasan sesuai prinsip pangan yang berlaku. Meski secara kuantitas kepesertaan JKN di Maluku Tenggara hampir mencapai 100%, namun masih memerlukan pembenahan secara berkala dalam optimalisasi penggunaannya. Pernyataan ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Muhsin Rahayaan kepada RRI. Rahayaan menjabarkan terdapat dua mekanisme pembiayaan yang melekat pada sistem ini, yakni melalui pemerintah daerah dan pemerintah pusat yang disebut dengan penerima bantuan iuran atau PBI. Ia mengakui terdapat sejumlah segmentasi yang masih perlu diperbaharui, seperti perubahan alamat tinggal dan status pengguna JKN. Dalam hal ini, pihaknya intens berkoordinasi dengan Dinas Sosial guna percepatan pembaharuan data, sehingga target menuju 100% dapat terrealisasi. Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati 20 Mei 2026 kembali mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Momentum tersebut dinilai menjadi pengingat bagi seluruh anak bangsa untuk terus merawat Republik Indonesia agar tetap aman, damai, dan harmonis. Penjabat Kepala Ohoi Selayar Kecamatan Manyeu, Kabupaten Maluku Tenggara, Tali Brenhoran mengatakan, semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh masyarakat, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara. Menurutnya, seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan demi mendukung pembangunan daerah dan bangsa. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar melalui Dinas Kominfo menandatangani kerjasama relasi media dengan 6 media massa di ruang rapat Kominfo, yakni Fakta Maluku, Jurnal Maluku, Warta Hukum, Suara Investigasi News, TVRI Maluku, dan RRI Somlaki. Berdasarkan SK Bupati Kepulauan Tanimbar tentang penunjukan media cetak, media cyber, online, dan elektronik sebagai media publikasi informasi pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Satuan Reserse dan Kriminal Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar kembali mengungkap kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan penadahan satu unit sepeda motor milik warga di sekitar Komplek Kampung Babar Atas, Kelurahan Somlaki Utara, Kecamatan Tanimbar Selatan. Penangkapan pelaku curanmor ini disampaikan melalui jumpa pers di ruang press release Satreskrim Polres Kepulauan Tanimbar. Kegiatan dipimpin Kasatreskrim Polres Kepulauan Tanimbar, Ibtu Rivaldi Said didampingi Kasih Humas Olovianus Batlayeri, Kanit 1 Satreskrim Aibda Afinan Lampir, dan Katim Opsional Aibtu M. Taborat. Jelang pelaksanaan event MTQ tingkat Provinsi Maluku ke-31 di Kota Ambon, Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual Sahlani Raharusun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk turut mendukung serta mendoakan kontingen Kota Tual dalam agar dapat tampil maksimal di ajang tersebut. Himbauan ini disampaikan kepada RRI seiring akan diberangkatkannya rombongan MTQ Kota Tual dalam waktu dekat. Raharusun mengatakan saat ini persiapan sudah semakin matang, baik terkait teknis keberangkatan dan lebih khusus pelatihan intens kepada peserta dari setiap mata lomba bersama para coach dan pelatih handal yang disiapkan pemerintah Kota Tual. Sementara itu, Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kota Tual, Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, salah satu hasil koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah dalam mempersiapkan keikutsertaan kontingen Kota Tual di ajang MTQ ke-31 tingkat Provinsi Maluku adalah terkait harapan besar dari Wali Kota Tual Ahmad Yani Ridwan dan Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah, yakni mempertahankan gelar juara umum. Rahayaan mengemukakan keduanya menaruh harapan besar kepada LPTQ selaku penanggung jawab terhadap pembinaan kepada peserta serta penataan manajemen dan tata kelola perlombaan yang profesional. Olehnya itu, pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar mampu mewujudnyatakan harapan tersebut.
1: Sekarang Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Jika inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

0: Habitual.
1: Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini. Satu informasi, pemerintah siapkan sejumlah sentra budidaya perikanan ribuan hektar. Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah sentra budidaya komoditas kelautan dan perikanan di berbagai wilayah. Presiden Prabowo Subianto mengatakan hal itu ketika panen raya udang di Kebumen, Jawa Tengah. Total sentra perikanan itu mencapai ribuan hektar guna meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan nasional. Sentra tersebut ada di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan di Jawa. Ujar Presiden Prabowo di Kebumen, pemerintah saat ini tengah membangun tambak udang dengan luas sekitar 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan, pembangunan tambak udang terintegrasi dimulai Februari 2026. Kawasan dengan nilai investasi Rp7,2 triliun ditargetkan memproduksi 52.800 ton udang per tahun. Selain itu, pemerintah juga akan membangun sentra budidaya udang seluas sekitar 200 hektar di Gorontalo. Pemerintah juga berencana membangun sentra budidaya perikanan di pantai utara Jawa Barat dengan luas sekitar 14.000 hektar. Presiden yakin produktivitas budidaya komoditas kelautan dan perikanan di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini bisa dilihat dari hasil panen raya yang ditorehkan budidaya udang berbasis kawasan. Prabowo mengatakan saat ini budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen memiliki luas 65 hektar dengan volume panen udang mencapai 40 ton per hektar. Tambak udang tersebut juga berhasil menyerap 650 tenaga kerja lokal. Menurut KKP, ekspor produk perikanan kelautan Indonesia mencapai dan tumbuh 5,2% dibanding tahun sebelumnya. Udang menjadi penyumbang terbesar dengan nilai rupiah, maksud kami dengan miliaran rupiah atau 29,8% dari total ekspor.

0: Ini sejam berapa?
1: Jam 7 lewat tadi. Mana?
0: Ecen mau ke sekolah.
1: Kan di bangun tempo. Sekolah belajar-belajar apa?
0: Belajar menulis sama tulis.
1: Oke? Ecen mau pergi sekolah.
0: Iya.
1: Begitu cepat sudah. Mandi, mandi, mandi, mandi.
2: Menyadari pentingnya pendidikan terhadap anak sejak dini, sebagai manusia pertama yang berinteraksi dengan anak sejak lahir, ibu memiliki peran krusial dalam mencegah stunting pada anak.

Selamat pagi pendengar BMKG. Cuaca Maluku 23 sampai 24 Mei umumnya berawan dan hujan ringan. Pemerintah melalui BMKG Stasiun Meteorologi Maluku memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Maluku pada 23 hingga 24 Mei 2026 umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan hingga sedang di sejumlah daerah. Pada Sabtu 23 Mei 2026, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya pada pagi hingga siang hari. Sementara malam hingga dini hari, potensi hujan meluas ke wilayah Buru, Buru Selatan, Seram Bagian Barat, Maluku Tengah, dan Maluku Tenggara. Sedangkan pada Minggu 24 Mei 2026, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang berpeluang terjadi di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, dan Maluku Barat Daya pada pagi hari. Memasuki malam hingga dini hari, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di Kota Ambon, Buru, Buru Selatan, Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur, dan Kepulauan Aru. BMKG mencatat suhu udara di wilayah Maluku berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 56 hingga 100%. Sementara arah angin bertiup dari timur hingga barat laut dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Hingga pembaruan perkiraan cuaca Sabtu pagi pukul 06.20 menit waktu Indonesia Timur, BMKG Maluku menyatakan belum terdapat peringatan dini cuaca ekstrim di wilayah Maluku dan buat judul berita RRI yang menarik.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kementerian Haji apresiasi Jemaah Indonesia tertib membayar DAM. Kementerian Haji dan Umroh mengapresiasi Jemaah Haji Indonesia yang telah membayar dan DAM sesuai ketentuan resmi pembayaran baik melalui mekanisme pembayaran di Arab Saudi maupun di Indonesia. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Asigab mengatakan capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran jemaah dalam memenuhi kewajiban untuk membayar DAM secara tertib dan aman. Berdasarkan data terbaru, jumlah jemaah yang telah membayar DAM pada musim haji tahun ini dan membayar DAM di Arab Saudi melalui lembaga resmi Adahi, sedangkan 38.992 jemaah lainnya membayar melalui mekanisme di Indonesia. Selain itu, pemerintah menerapkan sistem jemput bola dengan menugaskan petugas haji mendatangi kamar jemaah di hotel untuk mempermudah proses pembayaran DAM. Jemaah juga diberikan pilihan untuk melakukan pembayaran di Indonesia sesuai mekanisme yang berlaku. Maria menambahkan seluruh jemaah haji Indonesia kini telah berada di Arab Saudi. Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan persiapan pada pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual, pendengar, masih kami sajikan beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di pagi ini, dan kami juga berharap agar Anda masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Dan di luar sana sudah nampaknya hujan dengan intensitas sedang. Iya, tetapi insya Allah kita semua bisa menjaga kesehatan kita sehingga kita juga bisa tetap sehat walafiat dan bisa menjalani aktivitas kita seperti biasanya. Jika kita sakit, maka segala aktivitas kita juga tidak dijalankan secara optimal. Iya, pendengar, kami berharap agar Anda juga bisa mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan perakiran cuaca dari laman BMKG ataukah di laman rri.co.id, ya, untuk memantau perakiran cuaca yang saat ini terjadi di Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga perjalanan kita dari Ohoi ke Ohoi yang lain ataukah dari ibu kota Tual menuju ke desa-desa yang ada di pulau-pulau Kota Tual sana juga dapat berjalan dengan aman dan lancar. Iya, dengan rangkaian musik dan informasi yang kami sajikan ke ruang dengar Anda, kami akan kami akan menyiarkan juga secara langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi di maksud kami di Gereja Katedral Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara di pagi ini. Dan satu informasi terkait dengan Hari Raya Pentakosta yang dirayakan oleh umat Kristiani di hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Hari Raya Pentakosta memperingati anggota ketiga Tritunggal Maha Kudus, yaitu Roh Kudus, yang terkadang terabaikan. Sebagai perayaan peran Roh Kudus dalam mendirikan gereja, Pentakosta dirayakan pada hari Minggu ke-7 atau hari ke-50 setelah Paskah. Peristiwa ini terjadi setelah kenaikan Yesus ke surga, di mana Yesus naik ke sana dan tidak lagi hadir secara fisik bersama para muridnya. Sebelum meninggalkan murid-muridnya, Yesus berkata kepada mereka, "Lihatlah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Melalui turunnya Roh Kudus sebagai angin yang dahsyat yang memunculkan lidah-lidah api di atas mereka, para murid menyadari bahwa Yesus memang bersama mereka, membaptis mereka dengan Roh Kudus dan menguatkan misi mereka. Pendengar, Pentakosta dalam Alkitab Kisah Para Rasul, kita mempelajari tentang Pentakosta dalam tradisi Kristen melalui Kitab Kisah Para Rasul. Dalam pasal pertama Kisah Para Rasul, Yesus menyinggung tentang pengutusan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Yesus kemudian menyampaikan kepada mereka dalam amanat agung, dalam kata-kata terakhirnya, sebelum naik ke surga, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Bab selanjutnya dalam Kisah Para Rasul berisi penginapan perkataan Yesus ketika para murid berkumpul di ruang atas bersama orang lain, sekitar 120 orang, Roh Kudus turun atas mereka. Mereka yang berkumpul melihat ini sebagai baptisan mereka dengan Roh Kudus, seperti yang telah dijanjikan Yesus, dan menyadari ini sebagai penugasan mereka untuk menjadi saksi Yesus sampai ke ujung dunia. Inilah sebabnya mengapa Pentakosta dikenal sebagai kelahiran gereja. Dan Pentakosta dalam Perjanjian Lama
Perayaan Pentakosta dalam agama Kristen berakar pada kebiasaan Yahudi karena terkait dengan perayaan dalam agama Yahudi. Ini juga dikenal sebagai Hari Raya Pekan dan terkadang disebut dengan cara lain merayakan penerimaan Taurat oleh Musa di Gunung Sinai. Hari raya ini dirayakan 50 hari atau 7 minggu setelah Paskah, karena itulah disebut Hari Raya Pekan. Perayaan ini juga memperingati panen seperti yang kita pelajari dalam kitab Keluaran. Kamu harus merayakan hari raya Minggu dengan hasil panen gandum pertama. Demikian juga hari raya pengumpulan pada akhir tahun. Selain ini, kata dan ketika kita mendengar kata Pentakosta, kita teringat peristiwa yang kita pelajari dalam Kisah Para Rasul. Ketika Kisah Para Rasul menyebutkan para pengikut Yesus berkumpul untuk Pentakosta, itu berarti mereka berkumpul di Yerusalem untuk Pentakosta. Iya, pendengar, itulah informasi tentang Pentakosta dalam Alkitab Kisah Para Rasul yang kami sudah sajikan ke ruang dengar Anda. Tentunya beragam informasi menarik lainnya juga kami akan sajikan dan kami kemas dalam konten-konten siaran kami di Pro 1 RRI itu untuk Anda yang masih saja setia menemani kami hingga pagi ini.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Selamat pagi pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, kami cukupkan keruan dengan Anda, rangkaian musik dan informasi. Saatnya kami menghibur Anda dengan lagu rohani jelang siaran langsung pelaksanaan ibadah Minggu pagi dari Gereja Katedral Katolik Langgur. Dan kami berharap agar Anda juga masih setia menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Iya, pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung pelaksanaan ibadah pagi dari Gereja Katedral Langgur di hari ini, Minggu 24 Mei 2026.

para suster, ibu bapak, saudara-saudari kaum beriman, umat Katolik yang terkasih, baik yang hadir dalam gereja ini maupun dimanapun berada, dan segenap umat masyarakat, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia di daerah ini yang kami kasihi. Selamat pagi. Shalom, salve. Hari ini gereja Katolik di seluruh dunia merayakan Hari Raya Pentekosta, peringatan hari pencurahan Roh Kudus, pemenuhan janji Kristus untuk tetap menemani orang-orang yang beriman kepadanya melalui Roh Kudus, Rohnya sendiri, Roh Bapanya, yang senantiasa menyertai kita sepanjang sejarah hidup kita. Setelah 9 hari, orang Katolik mengadakan novena Pentekosta. Pada hari ini dipuncaki novena itu dengan perayaan Hari Raya Pentekosta, memperingati turunnya Roh Kudus serentak, memohonkan agar kiranya Roh Kudus juga turun meresapi, mendasari dan mewarnai kehidupan sehari-hari dari kita sekalian. Marilah pada kesempatan ini kita mengawali perayaan ini dengan memeriksa diri kita masing-masing. Sejauh manakah kita telah mendapatkan daya Roh itu, memancarkannya dalam perilaku, tata hidup dan tata karya kita sehari-hari? Tentu kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak luput dari kelalaian, kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa. Maka baiklah di awal perayaan ini, dengan jujur dan rendah hati, kita mengakui semuanya itu kepada Tuhan, seraya memohonkan rahmat pengampunannya, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa rahmat ilahi ini, serta mengalami maknanya. Saya mengaku

Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita, serta menghantar kita ke kehidupan yang kekal.

Marilah berdoa. Ya

Semoga dengan karunia-karunia-Nya hidup kami sungguh-sungguh diperbaharui, sehingga kami tetap bersatu padu membangun gereja-Mu yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kendati masing-masing dari kami menerima karunia yang berbeda-beda, semoga dengan daya Roh Kudus itu kami juga sungguh-sungguh dan mampu membangun kehidupan bersama dalam masyarakat yang dipenuhi dengan suasana cinta kasih, kerukunan, kedamaian, serta kerjasama dan kebahagiaan. Sebab Yesus Kristuslah Tuhan dan Penyelamat kami, yang bersama dengan Dikau dalam kesatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa

Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada.

Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi hanya ada satu Roh. Ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya ada satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu. Dialah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggotanya banyak, dan segala anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab kita semua, baik Yahudi maupun Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis dalam satu roh menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah sabda Tuhan.

pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagimu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah ini.

para suster, ibu bapak, saudara saudari, kaum beriman yang terkasih, secara khusus umat Katolik yang sempat hadir dalam gereja ini maupun yang tidak sempat hadir, yang sempat ikut dalam siaran Radio Republik Indonesia di pagi ini, serta para pemirsa, pendengar Radio Republik Indonesia di wilayah ini, di tanah adat Tanah Kei, daerah Kilkilun ini, yang saya hormati dan kasihi, secara khusus dalam Yesus Kristus yang diimani oleh umat Kristiani. Sekali lagi selamat pagi, Shalom, Salve. Pada hari ini umat Katolik di seluruh dunia merayakan yang namanya Pentekosta, peringatan pencurahan Roh Kudus, penerimaan Roh Kudus oleh para rasul. Patut pada kesempatan ini, seperti yang diharapkan oleh gereja melalui bacaan-bacaan hari ini, kita perlu melihat kembali, bermenung tentang beberapa hal berkaitan dengan apa yang kita sebut dengan Roh Kudus, secara khusus apa yang kita kenal dan rayakan sebagai Hari Pentekosta, Hari Raya Pencurahan Roh Kudus, agar perayaan hari ini dalam bentuk apapun bisa berarti, bermanfaat, berguna bagi kita. Tidak hanya semata-mata perayaan ritual keagamaan belaka. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk kita merenung dan melihat kembali beberapa hal, sejauh mana telah kita pahami, kita mengerti dengan otak kita, kemudian kita hayati, kita serapi, kita akarkan di dalam hati kita, kita tumbuh kembangkan dalam hati kita, kemudian kita amalkan, kita wujudkan, kita membuat menjadi nyata di dalam diri kita, sikap, tingkah laku, tutur kata, perbuatan, tindakan-tindakan kita, karya-karya kita yang nyata. Orang Kei bilang dalam Vukvad, di dua katai, di urat kerja, harus mencerminkan, membuktikan apa yang kita imani tentang Roh Kudus dan pelbagai makna yang berkaitan dengannya. Ada beberapa pokok penting. Yang pertama, tentang apa itu Roh Kudus. Kalau diterangkan itu bisa berbulan-bulan, tidak mungkin saya terangkan panjang lebar hari ini. Tapi ada satu inti penting, yaitu Roh Kudus itu disebut sebagai daya hidup, air kehidupan, kekuatan hidup yang harus meresap, mengalir di dalam diri kita, pikiran, hati, perasaan,
lalu terungkap secara lahiriah, secara nyata dalam sikap, kata-kata, perbuatan kita. Satu daya kekuatan ilahi yang dalam bahasa umum dikatakan nilai-nilai hidup, norma-norma, asabok-bok, hal-hal yang baik yang membuat kita hidup pantas dan layak sebagai putra-putri Allah, pantas dan layak sebagai manusia, manusia yang beriman, manusia yang beradab, manusia yang beradab, manusia yang memiliki aturan, hukum, panduan hidup, pedoman hidup, bukan hanya dari sisi agama, tapi juga dari sisi adat, dari sisi negara yang dikenal di bangsa kita, tiga tungku, lekanantel, ainam, adat, kubri. Semua nilai-nilai dan norma-norma itu secara umum dapat dimengerti, dikatakan itulah Roh Kudus yang mendorong, yang menggerakkan manusia untuk hidup pantas dan layak, yang harus meresap dalam ungkapan bahasa ke, yang harus ensor samang. Saya sering suka menggunakan kata-kata ini karena lebih berbobot, lebih terasa dalam pelbagai bahasa yang pernah saya tahu dan pelajari, apalagi diungkapkan dengan penuh pemahaman dan penghayatan. Ensor itu artinya meresap, menyebar secara meluas. Dipadukan dengan kata insamong itu artinya menembus. Bukan cuma meresap dan menyebar, tapi dia menembus sampai dalam-dalam. Di seluruh jiwa dan raga kita, lalu terungkap dalam seluruh kehidupan kita. Sekali lagi, apa itu? Hal-hal yang baik, yang bagus, daya energi ilahi, itu Roh Kudus. Terus, apa buktinya? Apa manfaatnya? Apa maknanya? Secara sederhana, gereja merumuskan di dalam apa yang disebut dengan karunia-karunia Roh Kudus dan buah-buah Roh Kudus. Yang 9 hari sebelum hari ini, dalam tradisi gereja kita, umat Katolik di pelbagai pelosok diajak untuk mengadakan yang namanya doa novena Roh Kudus. Dimaksudkan untuk dalam semangat doa itu berusaha untuk memahami, menghayati, dan mewujudkan, mengamalkan karunia-karunia dan buah-buah itu, sambil memeriksa dirinya, saya ini sudah memperoleh karunia-karunia Roh Kudus atau belum? Saya ini sudah memiliki buah-buah Roh Kudus atau belum? Dan saya ini sudah menyalurkan, sudah membawa, sudah mewartakan, sudah menunjukkan, memperlihatkan karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus itu kepada orang lain atau belum, siapapun orang lain itu. Karena itulah tugas perutusan kita bagi setiap orang yang dibaptis untuk meneruskan karya Kristus seperti para rasul. Para rasul dia karuniai Roh Kudus supaya mereka meneruskan karya Tuhan, yaitu meneruskan karunia-karunia dan buah-buah Roh itu yang diharapkan mereka sudah mendapatkannya. Kalau tidak memiliki, maka tidak mungkin
membawa, menunjukkan, membagikan kepada orang lain. Ada satu pepatah Latin, nemo dat quod non habet. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi apa yang ia sendiri tidak miliki. Sekarang mari kita periksa diri. Sudah kita punya atau belum? Tadi pagi sebelum misa pertama saya minta pembina karisma apa pembina putra putri altar tolong kasih saya satu naskah doa novena Roh Kudus. Saya lihat di sini khusus disiapkan untuk tahun 2026 ini. Kenapa saya minta itu? Yang pertama-tama saya ingin untuk ajak Anda sekalian. Novena Roh Kudus jangan hanya berakhir 9 hari yang silam. Perayaan Pentekosta jangan hanya berakhir hari ini. Tapi kalau boleh sekurang-kurangnya, tidak susah toh? Cari di poster kah, seksi liturgi kah, minta beberapa penggalan kertas ini toh. Lalu Anda punya di rumah, di waktu kosong, duduk-duduk santai, mungkin sambil isap rokok kah, minum kopi, baca-baca sedikit. Entah baca biasa kah, baca dalam suasana doa kah, supaya bisa memahami, menghayati, lalu mewujudkan. Maka saya ingin pakai untuk perlihatkan. Yang kedua, mohon maaf kalau khotbah hari ini sedikit panjang seperti biasanya, apalagi di RI jadi boleh toh. Itu saya ingin untuk sedikit mengulangi poin-poinnya dan menjelaskan sedikit tentang tema-tema novena itu, karunia-karunia itu, tidak akan panjang, dengan buah-buahnya. Mengingatkan kembali supaya Anda yang hadir di gereja ini maupun siapapun yang mendengarnya, terutama yang beragama Katolik, itu tolong tanyakan pada dirimu dan tanyakan sama rumput yang bergoyang, barang ini sudah ada dalam diri dan hidupmu atau belum. Bagian pertama tentang karunia. Karunia yang pertama yaitu kebijaksanaan. Bagus kata Indonesia ini. Bukan kebijaksanaan, tapi kebijaksanaan. Sana. Orang bijak ini orang yang mata hatinya terbuka keluar dirinya. Di depannya, di kiri dan kanannya. Yang keluar dari zona aman, zona dirinya sendiri. Kepentingan dirinya sendiri. Itulah salah satu ciri khas dari Roh Kudus. Terbuka. Untuk siapa saja. Dunia mana saja. Tidak tertutup untuk dirinya sendiri. Dan itulah Katolik. Katolik berarti umum, memusatkan perhatian, mengutamakan perhatian pada kepentingan umum. Kalau itu maka tentu yang di luar dirinya yang lebih pertama dan utama. Dan itu orang bijaksana. Kalau hanya siang malam dalam pelbagai situasi pikir dirinya saja, keluarganya saja, kelompoknya saja, maka ini orang yang bijaksini, bukan bijaksana. Dan kalau hanya di sini, dan aku, maka dia tidak dipenuhi Roh Kudus, tapi Roh Kudus dan Roh Kuda. Roh Kuda itu dia jalan hanya menurut kendali kusir ke pukulan cemiti. Dia pakai apalah kacamata, lalu hanya lihat di depannya saja. Sementara Roh Kudus itu kan gatal toh, pikiran gatal, hati gatal, badan gatal, garu, luka, bernanah, tidak diobati dengan baik, infeksi, sakit, mati. Beda dengan Roh Kudus, menyembuhkan, menghidupkan. Sekali lagi karunia bijaksana, bukan bijaksini. Yang kedua, karunia pengertian.
Pengertian itu artinya memahami, mengerti. Dalam bahasa hari-hari kita punya hidup, bahasa orang Maluku, orang Amel, orang Madado, oh mengerti beta juga kah? Oh beta semengerti sih. Itu bahasa Roh Kudus itu sederhana mengungkapkan bahwa N ke N, toh satu tau satu. Tidak mungkin kita bisa hidup bersama dengan baik, aman, tenteram, dan damai. Tidak mungkin kita bisa saling tolong-menolong. Tidak mungkin kita bisa bekerja sama kalau kita tidak saling mengerti. Artinya memahami dengan baik, dengan pikiran, bahkan dengan hati kita. Saya selalu teringat ungkapan salah satu pastor dari Derin Dasetang, Pastor Bal, itu dia selalu bilang begini, mengerti dan mengerma. Mengerti itu artinya kita buka mata, pikiran, hati, lalu kita pahami orang-orang lain, dunia di sekitar kita, apapun yang ada di sekitar kita. Mengermai, kita kembali lagi sama dengan bijaksini tadi, hanya ingat dan pikir diri sendiri melulu saja. Kalau Roh Kudus itu mengerti, bukan mengerma. Itu karunia kedua. Karunia ketiga itu roh penasehat. Nasehat. Bagus sih. Nah, sehat. Toh? Coba diam sejenak. Bukan roh nasakit. Toh? Tapi nasehat. Roh daya kekuatan yang menyebabkan kita sehat rohani dan jasmani, moral, sosial, ekonomi, sehat dalam apa saja. Itu. Sehingga kita kuat, kita mampu untuk kita hidup, menghidupi diri kita, dan juga kuat dan mampu menolong menghidupi orang lain. Jadi kalau orang-orang yang suka bakalai, orang-orang yang suka bikin kacau, orang-orang yang suka mencuri, para pemabok, pokoknya para perusak tatanan nilai-nilai, norma-norma, baik sisi agama, adat, dan negara, itu mereka tidak menerima karunia roh nasihat, tapi menerima karunia roh sakit. Jadi itu roh setan, bukan Roh Kudus. Itu roh jahat. Karena itu bahasa Indonesia mengungkapkan kalau orang yang menasihati orang, kita memberi pelajaran, pendidikan, petunjuk, supaya orang ini hidup sebagai orang-orang yang sehat. Baik batin maupun lahir. Saya ulangi, dengar baik-baik. Baik batin maupun lahir. Saya minta dengan hormat umat, para pendengar sekalian, kalau boleh mulai hari ini putar balik sedikit ungkapan bahasa Indonesia kita itu. Kebiasaan kita, kita mengatakan baik lahir maupun batin. Menurut saya inilah masalah kita. Sehat dulu batinnya. Sehat dulu pikirannya, hatinya, moralnya, rohaninya. Baru itu membuat dia sehat secara lahir. Kenapa saya? Benar ke saya? Kalau boleh tolong ya, mulai pulang dan pikir, iyo, Pastor Agus bilang kita harus robak. Karena kadang-kadang bahasa kata-kata itu mempengaruhi pikiran, perasaan, hati, dan perilaku kita. Kita mulai dengan batin dan lahir. Setuju toh? Supaya jangan lama yang berikut. Roh keperkasaan. Kalau sehat perkasa toh, kuat, jaga, tahan banting, tidak menyerah, pantang mundur. Roh pengenalan. Om kayak tadi, kok kenal saya ke tidak? Ukai he, saya tahu he, kenal he, itu roh pengenalan. Saya teringat. Kalau orang ke ini duduk dalam sidang adat membahas sesuatu yang sangat penting, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang serius, yang kadang-kadang mereka rasa ini sedikit sulit, sedikit tabu, atau tidak bisa
bicara sembarangan. Dong tanya kata Om Kaiten, oh tahu apa tidak? Baik saya maupun hal ini. Kalau dia mengerti, dia jawab, baik, ukahe, saya tahu, saya kenal. Atau kalau anak-anak, orang-orang berhantam, berkelahi, ada orang datang menenangkan, biasanya tidak bicara banyak. Please, kok kenal saya atau tidak? Dia angkat muka, lihat mata sedikit, dia kenal, diam-diam, dia pergi. Kalau lebih, dia, oh bos, saya kenal. Ini daya roh pengenalan. Orang punya wibawa, orang punya pengaruh. Adakah dalam dirimu? Adakah dalam para pimpinanmu? Toh? Atau lihat dengan mata, dengar dengan telinga, tapi tidak tahu, tidak kenal. Toh? Begitu-begitu saja. Roh kesalehan, suci murni. Allah Tritunggal Maha Kudus, sumber kesalehan, sumber kesucian. Orang yang memiliki roh ini, itu orang yang selalu menyatu dekat dengan Tuhan, dekat dengan Tritunggal Maha Kudus. Mana ukuran bahwa orang itu hidup dalam Allah dan Allah dalam dia, dalam hal ini Tritunggal Maha Kudus? Ukuran sederhana, ada satu naskah Injil Yohanes katakan begini, bila dua atau lebih orang berkumpul dalam namaku, di situ saya hadir di tengah-tengah mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama kebaikan, dalam nama cinta kasih. Berkumpul dalam nama hal-hal yang baik, entah itu berdoa kah, duduk berunding kah, orang tua bilang duduk berunding kah, pertemuan kah, bicara barang-barang baik. Dalam konteks kebaikan, bukan dua atau lebih orang berkumpul dalam nama shopping, berkumpul dalam nama gosip, toh berkumpul dalam nama rancangan-rancangan kejahatan. Ini yang perlu kita bangun supaya kita jadi orang saleh. Ketujuh, roh takut akan Allah. Takut akan Allah ini kadang-kadang saya tidak suka pakai kata takut. Seakan-akan Tuhan ia setan kafir wahad. Tapi maksud takut akan Allah ia taat, patuh, setia. Dan dua roh kesalehan dan roh takut akan Allah ini saling berkaitan secara erat. Saya lanjut cepat sedikit. Buah-buah Roh Kudus. Buah cinta kasih. Cinta kasih ya, dia punya cabang, ranting, dan seterusnya banyak. Rumusnya sederhana. Saya sudah jadi pastor tahun ini, tahun ke-40. Terus terang, saya tidak bisa hafal ayat-ayat dan pasal-pasal kitab suci, walaupun saya sedikit banyak tahu tentang isinya dan berkhotbah tentangnya. Hanya ada satu yang saya hafal, yaitu 1 Korintus 13:1-13, pasal 13 ayat 1-13, 1 Korintus. Itu tentang kasih. Saya harap semua yang dengar bisa ingat dan mudah hafal. Saya diajarkan oleh dulu Bapak Guru Utukaman, Kepala SMP Budi Mulia, supaya memudahkan itu daya hafal, pakai yang namanya jembatan keledai. Jembatan keledai yang saya pakai dan mampu menghafal pasal dan ayat kitab suci tentang kasih ini adalah sepak bola. Banyak orang berminat sepak bola, toh. Kemudian tahu baju seragam sepak bola itu nomor berapa yang tidak ada? Tahu ke sini? Bapak tahu ke sini? Bilang saja kalau tahu, toh sen tahu, toh. Ini. Tahu ke sini? Ada yang tahu tapi malu-malu, tidak tahu malu-malu. Saya kasih tahu saja, toh. Nomor 13 tidak ada. Kenapa?
ada semacam keyakinan bahwa nomor 13 itu nomor sial. Sementara di dalam Alkitab itu nomor 13 dalam 1 Korintus itu nomor keramat, penuh rahmat, nomor ajaib. Itu yang membuat saya hafal mati. Toh 13 pasal 13 toh ayat 1 sampai 13. Saya bilang ini supaya kamu hafal, pulang dan baca baik-baik, pahami, hayati dan lakukan itu, maka itu bukti bahwa Anda sudah dipenuhi dengan Roh Kudus dan sudah berbuah di dalam dirimu, dan Anda bisa menjadi pembawa penyebar buah itu bagi orang-orang lain, dan Anda bisa sudah melaksanakan tugas tanggung jawabmu sebagai orang Kristen menjadi rasul-rasul bagi masyarakat umat di sekitarmu. Yang berikut saya baca saja, ada apa di berkaitan dengan itu. Lalu ada sukacita, kedamaian, kebaikan, kemurahan hati, kerendahan hati, ketulusan, kemurahan, kelemah lembutan, kesetiaan, pengendalian diri, itu pelayanan atau pengabdian. Yang paling terakhir ya pengampunan. Dan ini saya mau akhiri dengan itu. Satu rahmat karunia yang terbesar, yang istimewa di dalam gereja, pengampunan, sakramen pengampunan. Supaya kalau kita belum dapat Roh Kudus, kita diampuni lalu mulai dapat dan mulai timba kembangkan terus. Sumber pengampunan ada di mana? Dalam gereja kita, ibadah tobat, sakramen pengakuan dosa, termasuk sakramen ekaristi dengan banyak bagian-bagiannya, banyak doa tentang pengampunan, toh itu. Lalu Injil hari ini mengingatkan kita, salah satu alat sarana